Kabar Papua jam 9. Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, macam macam kakak orang semua ya. Sudah pukul 9, 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan Mas Cicin hadirkan program acara kita orang selanjutnya. Ada Warung Papeda ya, dengan berbagai informasi tentunya masih akan dihadirkan hingga di pukul 10.00 waktu

0: Ya, terima kasih Kak Kade Dorang semua. Pukul 9.18 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan masih dengan berbagi info budaya Macici hadirkan. Ya, ada satu info budaya Papua, yaitu kesenian tradisional yang ada di Papua, yang tentunya bisa membuat ya takjub para wisatawan yang tentunya berkunjung ke Papua. Dan mari kita orang ikuti satu info budaya Papua berikut ini.
1: Masih di kita orang pensiklopedi budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua, mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, nah Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya, tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah, menganggap mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sobat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sobat budaya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyuh di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Macita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Ya, berarti masih kekarir orang masih dengan berbagai info budaya ya, dan kali ini kita akan beralih ke wisata kuliner ya, dan ada 10 wisata kuliner di Biak ya, Pace Mace, kakade dorang semua yang terkenal enak ya, yang bisa Pace Mace, kakade dorang semua kunjungi. Mari kita orang ikuti 10 info, satu info ya Pace Mace, 10 wisata kuliner di Biak yang terkenal berikut ini.
1: Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya, dan terkenal ini ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh Pace Mace dorang, karena ini tidak akan Pace Mace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib Pace Mace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan

utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya, rasa papeda itu ya. Ya, meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran. Mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh macam-macam orang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi macam-macam orang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut macam-macam orang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di Kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi pace-mace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang punya, yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang gak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di tanah Papua banyak yang nggak tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah
ya. Nah, jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam, dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Maca bilang punya cita rasa yang gurih, ya. Nah, macam-macam orang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pacem-pacem orang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pacem-pacem orang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di daerah tanah Papua ini ya, salah satu Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya ya. Jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut sedangkan di luarnya tuh terasa renyah ya. Jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pacem-pacem kakek di dorong semua ketika berkunjung ke Biak ya. Jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya. Nah, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak lengket
lengketnya. Tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya, yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam dalam beberapa bentuk ya. Jadi pacamaci dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah setelah itu pacamaci bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama. Dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak ya. Jadi tidak heran kalau pacamaci bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya tuh harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau pacamaci dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau pacamaci orang berani ya.
Nah, lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang masih itu temui teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanannya, makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Mace Ita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Nah, karena itu ya udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, ah Macita masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu. Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Nah, tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pace-pace bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya Pace-mace, kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua itu, memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang nggak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang nggak boleh dilewatkan ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

Ya, lucu majika kari dorong semua. Sudah pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan usai sudah kebersamaan saya Mbak Cijain menemani Pak Cimaci kari dorong semua ya di hari ini tentunya. Dari Jalan Tasangkapura ya nomor 23 frekuensi 89,3 MHz Perempat RRI Jayapura. Saya Mace Jain pamit dari ruang dengar Pace Mace ke kare dorang semua. Dan untuk kamu di hari ini tentunya ya ketika kita orang mengalami sakit hati ya, tentunya hati yang selalu akan selalu ya penuh dengan kedamaian. Pastinya juga akan selalu diisi dengan kejujuran. Ya, saya Mace Jain pamit dari ruang dengar kamu semua ya, dan

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dari Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
2: Tahu dari mana? So tau banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap? Mobil balap? Sepeda balap? Kuda balap? Atau MotoGP? Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi, kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk-pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
5: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an, karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan karena tadi ada jarak setengah jam ya. Masing-masing apa namanya pemutaran film itu, tapi kita bukan berarti itu berebutan, tidak, karena memang di situ banyak apa namanya pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya apa namanya ketahui.
4: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titik jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga, sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gombong Mataram, yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mas Tur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gombong Mataram.
6: Hampir 30-an ya, 30 tahun dari tahun 93.
7: 15
6: mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar anu kan yang sarapan pagi-pagi nasi balap.
4: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gombong Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
8: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini. Nah, itu Mas. Dari harga 6.000. Tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
4: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Perempat RRI, nasi balap tak pernah mati.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai

Sini Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Bang, biasa suara keliling. Apaan bang?
2: Ini bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuma buat cuan. Rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong bang.

Mengenal makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Kabar Papua jam 11. Pace-pace KKD, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya, para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Argats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Argats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Argats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Pacemaceng kakak diterang semua, masih di Gitu Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pacemaceng kakak diterang di siang hari ini, Pacemaceng akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi Pacemaceng kakak diterang semua, jangan sampai Pacemaceng diterang pindah saluran radio, tetap di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga Pacemaceng kakak diterang semua juga bisa mendengarkan siarannya Kita Orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tau banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Halo Sobat UMKM, balik lagi nih di obrolan UMKM bersama saya Binar hari ini. Persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Dan kemarin-kemarin pastinya udah nonton pastinya ya, di episode-episode sebelumnya kita udah jalan-jalan nih ke UMKM-UMKM keren di Makassar, kita udah makan-makan keliling-keliling seru-seruan bareng. Nah, hari ini tuh ada yang beda nih. Bisa lihat ya, di belakang saya udah beda ya vibes-nya, udah beda juga di lokasinya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan para teman-teman dari Dinas Koperasi dan juga UMKM Makassar. Kita ngobrol-ngobrol seperti apa keseruannya. Terus, kita nantikan sesaat lagi.

0: Oke, Sobat UMKM, balik lagi nih. Kita samping saya ini udah ada satu bapak ganteng nih, di samping saya dari Dinas Koperasi dan juga UMKM Makassar. Kita akan ngobrol-ngobrol dan juga kita akan kenalan. Dan pastinya kita akan dapat juga berbagai macam informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Makassar. Kira-kira seperti apa? Kita langsung aja. Selamat siang nih dengan Bapak Sukma. Selamat siang. Bisa disapa dulu dong, Sobat-sobat UMKM
1: yang nonton. Halo, Sobat UMKM.
0: Oh, oke, okay, luar biasa. Boleh diperkenalkan nih kepada seluruh sahabat UMKM yang nonton. Baru Pak Sukma, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nama saya Muhammad Sukma Saleh. Saya Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
0: Wah, ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ini banyak banget ya, di depan kita udah nonton 5.000 orang ya. Nah, Pak Sukma dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan juga UKM. Banyak nih pasti yang bertanya, kira-kira Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM itu ngapain aja sih? Boleh deh dijelaskan ke Sobat UMKM.
1: Jadi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kota Makassar, kita tahu saat ini jumlah koperasi yang ada di Kota Makassar itu ada 1.947 koperasi secara keseluruhan. Itu tentu menjadi binaan Dinas Koperasi UKM Kota Makassar, khususnya di kami di bidang kelembagaan koperasi. Namun dari 1.947 koperasi itu hanya 1.025 koperasi yang sampai hari ini masih masuk sebagai kategori koperasi yang aktif. Makanya ini tentu menjadi tantangan, tugas berat kita ke depan. Bagaimana, karena ini persentasenya jauh, hanya kurang lebih 50%, bahkan tidak sampai 50% barangkali dari jumlah keseluruhan. Makanya tentu ini menjadi tugas kita ke depan, bagaimana supaya persentase koperasi yang aktif ini dari jumlah keseluruhan koperasi ini terus kita bisa tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Ada beberapa kegiatan yang atau Dinas Koperasi dan UKM telah lakukan terkait dengan ini. Pertama, dari awal, dari ujung tahun 2022 kemarin, kita sudah melakukan persiapan-persiapan, terutama membuat surat edaran kepada seluruh pengurus, pengawas koperasi yang ada di Kota Makassar untuk melakukan persiapan-persiapan dalam hal pelaksanaan rapat anggota tahunan. Jadi kalau koperasi mau dilihat apakah koperasi itu sehat dan aktif, salah satu indikatornya adalah ketika koperasi itu rutin melakukan rapat anggota tahunan. Okay. Jadi koperasi itu begitu. Jadi keputusan tertinggi ada di anggota. Jadi ketika koperasi rutin melakukan RAT setiap tahun, nah, itu sudah termasuk sebagai koperasi yang aktif dan sehat.
0: Nah, Pak Sukma, melihat begitu banyaknya pasti kegiatan-kegiatan nih yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, di tahun 2022. Kalau misalnya kita refleksi kembali nih di 2022, seperti apa sih pencapaian-pencapaian dan juga pastinya korelasinya menuju ke program-program kerja yang ada di 2023 ini? Seperti apa?
1: Jadi di tahun 2022 kemarin itu ada program strategis Bapak Wali Kota terkait dengan lorong wisata. Ya, tentu kita tahu bersama bahwa di lorong-lorong wisata itu tentu yang paling cepat kita temui atau yang paling banyak kita temui di lorong wisata itu adalah pelaku UMKM.
0: Ya, betul.
1: Nah, kemarin dari 1.000 lebih lorong wisata yang kemarin di launching di tahun 2022, itu ada kurang lebih 4.000 pelaku UMKM yang kita dapatkan.
0: Wow.
1: Kurang lebih 4.000 pelaku UMKM. Alhamdulillah, sampai hari ini kita telah melakukan baik pembinaan, bahkan sudah ada pendataan-pendataan terhadap pelaku UMKM kita. Kita berharap dari pelaku UMKM kita itu, terutama yang ada di lorong wisata, itu ke depan bisa membentuk kelompok-kelompok. Jadi sudah ada juga kita bentuk kelompok KWB, kelompok wirausaha bersama namanya. Itu untuk pelaku UMKM skala kecil. Jadi ketika kelompok usaha kita itu misalnya jenis usahanya. Sejenis, misalnya kuliner, ada jasa, ada pertukangan, ada kerajinan, dan lain-lain. Setelah terbentuk KWB itu, kita berharap ada kelompok-kelompok yang lebih besar dari KWB itu. Sampai akhir tahun 2022 kemarin, itu sudah ada kurang lebih 200 KWB yang terbentuk.
0: Wah, nah, berarti dari 4.000 UMKM ini sudah terbentuk,
1: ya, sudah
0: 200,
1: terbentuk kurang lebih 200. KWB. Kita berharap KWB ini sebelum menjadi koperasi, kita berharap nanti akan terbentuk kelompok yang lebih besar, namanya Bulo, ya.
0: Oh.
1: Jadi Bulo itu, kalau kita tahu di lorong wisata itu, masing-masing lorong wisata ada namanya Delor. Delor itu adalah Dewan Lorong, ya. Kita berharap Delor kemudian bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di masing-masing lorong, itu membentuk namanya Bulo, ya. Bina usaha lorong atau badan usaha lorong atau kelompok yang bisa menjadi wadah bagi kelompok-kelompok KWB-KWB tadi ini. Jadi karena ada beberapa kelompok, bukan hanya kuliner, bukan hanya ini, kita berharap kelompok-kelompok kecil tadi ini yang terbentuk melalui KWB itu bisa membantu kelompok yang lebih besar. Kemudian tentu harapan kita menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi-koperasi baru yang berbasis komunitas di lorong-lorong wisata.
0: Menarik, ini Bulo ini memang menarik karena bagaimana caranya dari dinas koperasi encourage, ya, bagaimana membuat seluruh komunitas-komunitas UKM yang ada di lokasi itu atau di lorong ataupun di skala kecil itu bisa menjadi lebih mandiri, bisa menjadi punya koperasi dan organisasi sendiri seperti itu. Namun dari Bulo sendiri sebenarnya apa sih yang diharapkan dari dinas koperasi akan terbentuknya Bulo?
1: Kelompok itu, ya. Jadi kemarin itu kami kan banyak memfasilitasi, tentu berbagai pihak yang merasa ingin ikut andil di dalam pengembangan lorong wisata, tentu koordinasinya ke kami, ke dinas koperasi. Ya, setelah kami cermati, ternyata banyak pihak yang ingin memberikan bantuan atau ikut berpartisipasi di dalam program lorong wisata yang telah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu, ternyata yang mereka cari itu adalah kelompok, ya, bukan per individu,
0: bukan individu.
1: Mereka cari kelompok. Inilah kemudian yang mendorong kami untuk bagaimana caranya membentuk kelompok yang lebih besar. Bahkan harapan kita semua lorong wisata itu kalau boleh ada KWB yang terbentuk. Di kami sendiri pun di Dinas Koperasi, kalau ingin melakukan pembinaan, terutama misalnya dalam bentuk bantuan, hibah, apa, barang, dan sebagainya, itu tentu yang kita cari adalah kelompok. Sehingga begitu pentingnya kelompok ini dibentuk. Fasilitasi misalnya dengan bank, ketika misalnya dia membutuhkan bantuan modal, nah, tentu yang dicari juga bukan individu, tetapi kelompok. Nah, sehingga memang, ya, karena dari situ semua pihak-pihak yang ingin masuk ke dalam memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku usaha kita itu semua mencari kelompok. Sehingga, ya, itu tadi kita mendorong bagaimana supaya bisa terbentuk kelompok yang lebih banyak di lorong-lorong wisata.
0: Berarti sistematis dari Bulo sendiri ini memang bagaimana caranya dari UKM-UKM yang selalu berjualan individu atau selalu berdiri secara individu, namun kita berikan komunitas untuk bisa berdiri secara berkelompok agar akses juga lebih mudah. Untuk seluruh bantuan ataupun pembinaan itu jauh lebih terorganisir lagi seperti itu, ya.
1: Kalau mereka berkelompok juga, mereka juga minimal saling mengawasi, kan.
0: Betul.
1: Beda dengan mereka sendiri-sendiri, karena ini juga ada pengalaman kita mungkin beberapa tahun yang lalu,
0: boleh diceritain.
1: Ya, mereka banyak mendapatkan bantuan, baik bantuan modal dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk barang. Ketika mereka menerima bantuan dalam bentuk individu, biasanya tidak dianggap tidak tepat sasaran. Kadang dijual, tidak dimanfaatkan. Tetapi kalau mereka menerima bantuan dalam bentuk kelompok, minimal saling mengingatkan. Jadi antara anggota kelompok yang satu misalnya dengan anggota kelompok yang lain, ada yang mengingatkan, ini bantuan, kita manfaatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberi bantuan. Tapi kalau mereka individu sendiri, ya tentu tidak ada yang mengingatkan. Dan ini cenderung kita anggap tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha itu sendiri.
0: Mas Upan juga tadi sempat menyebutkan bahwa Dinas Koperasi juga turut andil, punya andil malah besar sekali bahkan ya, dalam pembuatan ataupun dalam lorong wisata, pengelolaan lorong wisata. Entah itu membuat lorong wisata lebih growth, UMKM-nya, ataupun bahkan membentuk lorong wisata baru seperti itu ya. Tapi apa sih sebenarnya hal besar yang sangat didorongkan dari Dinas Koperasi pastinya untuk yang saling berkaitan dengan visi misi dari pemerintah Kota Makassar, apalagi lorong wisata ini menjadi salah satu lokasi atau tempat nih para UKM-UKM hadir atau UKM itu lahir, terlebih lagi dengan hal yang sangat hot topic nih sekarang. Kota Makassar. Karena sebagai pecinta kuliner nih Pak Supaya, saya adalah orang yang selalu mencari UKM-UKM kuliner baru. Seperti apa sih support atau dorongan dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri mengenai hal tersebut?
1: Jadi ya memang ini menarik. Saya saja ya karena

0: Yang paling enak itu ya bukan di ini yang di memang kalah mungkin dari sisi apa tempat
1: Akses.
0: akses apa dan lain sebagainya, tetapi cita rasa ya itu tidak kalah bersaing.
1: Betul.
0: Inilah yang kemudian yang kita mau dorong. Jadi kita gali pelaku-pelaku usaha kita yang ada di lorong bagaimana ya. Tentu dari awal tadi kita sampaikan bahwa koperasi keren, UMKM naik kelas, kita mau naikkan kelasnya. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini, ya mungkin selama ini mereka hanya bisa memproduksi tetapi belum bisa memasarkan.
1: Betul.
0: Nah, itu yang kita coba bagaimana pelaku UMKM kita ini, terutama yang ada di lorong, di samping bisa meningkatkan kualitasnya, juga yang paling penting sebenarnya bagaimana caranya bisa memasarkan hasil produknya sendiri. Itu yang kita coba dorong. Makanya Dinas Koperasi sejak tahun 2020 kemarin, sejak terbentuk lorong lorong wisata itu kami ada program, tapi itu nanti di bidang UMKM. Ada namanya nanti inkubator center.
1: Okay.
0: Nah, inkubator center itu kita mencoba melakukan kurasi terhadap pelaku UMKM kita sudah sampai di mana sebenarnya standarnya, sehingga bisa berdaya saing. Jadi ketika ada permintaan atau tamu dari baik dari kabupaten kota lain atau bahkan dari luar negeri, ya itu mereka semua bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di toko-toko.
1: Betul.
0: Ya. Nah, jadi kalau ini kan di Makassar, bayangkan kalau 4.000 pelaku UMKM kita ini semua nanti kita dorong masuk ke inkubator center, lalu kemudian di inkubator center mereka diberikan pengetahuan baik dari bagaimana caranya meningkatkan produktivitasnya, bagaimana caranya memperbaiki packagingnya,
1: betul.
0: Ya, bagaimana caranya, karena ini juga yang paling penting ini ketika kita berkunjung misalnya ke suatu daerah, kadang sebenarnya kalau kita melihat cemilan-cemilan, kadang kita tahu sebenarnya rasanya ini pasti tidak jauh beda dengan apa yang ada di kampung saya,
1: betul.
0: Tetapi kadang kita sangat tertarik dengan produk itu karena packagingnya yang menarik, ya, menarik. Nah, ini juga yang perlu kita perkenalkan kepada pelaku-pelaku UMKM kita, sehingga harapannya semua nanti yang kita dapatkan dari lorong-lorong wisata setelah masuk di inkubator center, semua sudah siap menerima tamu-tamu yang akan datang. Tentu tahun ini juga, tahun 2023 ini, kita patut berterima kasih kepada Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota, karena kita dipercaya menjadi tuan rumah di beberapa event-event baik nasional maupun internasional. Jadi ini tentu menjadi peluang bagi dan sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM kita, bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Kita persiapkan lebih awal supaya apa yang menjadi harapan daripada tamu-tamu yang datang bisa mendapatkan makan, apa makanan-makanan yang enak, atau bisa mendapatkan produk-produk yang menjadi ciri khas Kota Makassar, itu mereka bisa dapatkan dengan mudah. Kemudian terkait tadi dengan Kota Makan Enak,
1: oh,
0: ya
1: itu yang paling,
0: ini
1: itu tuh favorit saya.
0: Kota Makan Enak ya sebenarnya itu lahir dari, ya ini kan di Makassar orang tidak susah cari makan.
1: Betul.
0: Ya. Jadi mulai dari pagi bahkan subuh sekalipun
1: 24
0: jam kita bisa mencari. Kalau Pak Wali bilang itu ya pagi-pagi makan coto, kemudian siang-siang bisa makan kunro, siangnya lagi kita bisa makan sop saudara, sampai subuh itu makanan masih siap. Nah, sehingga nah itu tadi kaitannya dengan program lorong wisata, ya tentu semua yang potensi-potensi yang ada di lorong wisata itu yang kemudian kita mau dorong. Nah, sehingga betul-betul Kota Makassar ini menjadi kota yang nyaman bagi para pengunjung untuk mendapatkan makanan-makanan, terutama makanan-makanan khas yang ada di Kota Makassar.
1: Dan pastinya juga akan berkorelasi bahwa setiap UKM yang dengan penjualan ataupun misalnya hasil yang lebih baik lagi, otomatis menjadi komunitas yang lebih baik,
0: ya.
1: Menjadi KWB yang lebih baik lagi, dan akhirnya bisa terbentuk satu lembaga,
0: lembaga.
1: Yang ya. Luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya melihat juga nih, melihat perkembangan UKM, kita bisa melihat memang secara nyata ya, kalau misalnya teman-teman sobat UMKM datang nih berjalan-jalan, bukan hanya di lorong wisata saja, tapi bahkan di seluruh sektor ya UKM. Memang terlihat jelas ya perkembangannya dari UKM.

0: UMKM yang ada di Kota Makassar. Tapi sejauh ini seperti apa sih support dari pemerintah kota sendiri untuk dalam hal ini Dinas Koperasi sebagai leading sektornya dan terhadap UMKM-UMKM itu?
1: Nah, jadi khusus untuk pelaku UMKM, sebenarnya ini lebih banyak ke bidang UMKM
0: atau
1: lagi.
0: Bahkan juga ke koperasinya sendiri.
1: Untuk bidang UMKM itu kan saat ini masih menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan, seperti misalnya packaging tadi itu,
0: betul,
1: kemudian desain. Jadi ya boleh jadi nanti pelaku UMKM kita yang mendesain sendiri kemasannya seperti apa, sehingga menarik untuk kemudian orang bisa mencari atau membeli produknya. Nah, di samping itu kita berharap ya, selain pelatihan-pelatihan itu tadi, kita berharap lebih ini, bahwa kelompok-kelompok usaha yang ada di bawah itu, kalau boleh malah terbentuk kelompok-kelompok yang lebih besar lagi, ya, seperti Bulo tadi itu.
0: Betul.
1: Bahkan kami berharap, sebenarnya cita-cita besar kita itu berharap bahwa Bulo itu menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi-koperasi.
0: Ya.
1: Ya, sehingga kalau sudah terbentuk koperasi, artinya koperasi yang mengelola unit usaha yang ada di bawah itu, ya, itu berarti sudah mandiri. Dan ya, tentu kalau sudah mandiri, sudah bisa menjalankan usahanya sendiri, ya tentu tugas kita semakin ringan.
0: Betul.
1: Ya, tugas pembinaan kita semakin ringan, ya tentu karena semakin ringan, ya cari lagi pelaku-pelaku usaha yang lain yang bagaimana caranya supaya bisa mengikuti jejak daripada pelaku-pelaku usaha yang sudah bisa mandiri tadi itu.
0: Ya. Namun dari koperasi sendiri juga, ini seperti apa sih dari koperasi yang sudah ada di Makassar, dari tadi ada 1.000 lebih ya koperasi yang di Makassar itu, apa sih mungkin hal utama yang akan menjadi hot topic nih di 2023 yang mungkin itu akan meningkatkan lagi atau seperti apa?
1: Ya, jadi khusus untuk koperasi, tadi saya sampaikan bahwa jumlah koperasi yang ada di Kota Makassar itu ada 1.947 koperasi. Namun dari jumlah itu hanya 1.028 koperasi kita yang masih masuk kategori koperasi yang aktif. Ini tentu menjadi sekali lagi tantangan berat bagi kami, terutama karena kami ini terbatas sekali personil. Di bidang kelembagaan sendiri itu hanya 11 orang personilnya, jadi ya kalau mau dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada, ya tentu sangat kewalahan. Sehingga tahun ini kami mencoba melakukan perekrutan.
0: Okay.
1: Ada nanti namanya pendamping koperasi dan UMKM. Nah, nanti ada 3 orang satu kecamatan, karena ini ada 15 kecamatan, jadi nanti ada 15 orang. Inilah yang nanti yang kita berharap menjadi perpanjangan tangan Dinas Koperasi ke depan. Jadi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan pelaku usaha kita atau koperasi kita di bawah, kemudian terkait dengan fasilitasi juga, misalnya dia mau difasilitasi dalam bentuk apa. Nah, ini nanti ada yang membimbing dia. Pendamping inilah nanti yang kita berharap melakukan pendampingan, lalu kemudian memfasilitasi ke Dinas Koperasi dan UKM, seperti itu.
0: Jadi semoga tadi sudah terjawab juga, ya. Sebenarnya kendalanya adalah karena kekurangan tim, namun di 2023 ini sudah ada satu program yang kami
1: harapkan, pendamping
0: tenaga pendampingnya, betul sekali. Dan dia pastinya juga kita harapkan ini bisa lebih memudahkan lagi akses ke masyarakat, dan juga pastinya untuk seluruh koperasi-koperasi lebih aktif dan juga pastinya lebih produktif lagi, seperti itu ya. Pak Sukma nih, terakhir nih, di 2023 ini, apa sih harapan yang paling besar untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri, terlebih kepada di bidang kelembagaan sendiri, apa sih harapan terbesar yang insya Allah bisa terjadi nih di 2023?
1: Yang pertama ya, tentu kami berharap bagi kelompok-kelompok yang kami sudah bentuk, tadi saya sampaikan ada kurang lebih 200 KWB, kelompok wira usaha bersama. Bahkan ini masih bertambah terus tiap hari. Kemarin ada yang baru terbentuk juga, sehingga jumlahnya sampai hari ini ya sudah lebih 200 sebenarnya. Harapannya kita ya, mudah-mudahan dari kelompok kecil ini, KWB-KWB ini bisa kemudian mempunyai potensi untuk membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar, bahkan kalau boleh membentuk kelompok atau koperasi. Ya. Nah, membentuk koperasi. Di samping itu ya, mudah-mudahan dengan terbentuknya kelompok ini, KWB ini menjadi koperasi, ya tentu persentase koperasi aktif, karena kalau baru itu ya pasti aktif ya.
0: Betul.
1: Pasti juga sudah ada
0: semangat-semangatnya,
1: sudah ada perencanaannya seperti apa yang unit usaha yang mau dijalankan, ya tentu ya, sehingga kalau terbentuk ya pasti langsung tancap gas kan. Nah, sehingga otomatis kalau ada beberapa nanti yang terbentuk, baik itu bulo maupun langsung membentuk koperasi, ya minimal persentase koperasi yang aktif dengan koperasi yang tidak aktif itu bisa semakin besar. Kami juga dari bidang kelembagaan, hasil koordinasi kami kemarin dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, sebenarnya sudah merekomendasikan kepada kami untuk segera membentuk tim penyelesai pembubaran koperasi. Jadi memang yang saya sebutkan tadi itu 900 lebih koperasi kita yang tidak aktif,
0: yeah.
1: Memang sebenarnya hasil verifikasi teman-teman di lapangan, memang sebenarnya sudah ada yang memungkinkan untuk dibubarkan.
0: Betul.
1: Ya, sehingga tidak membebani lagi. Ya, dibubarkan. Ini sementara kita bikin timnya, tim penyelesai pembubaran koperasi. Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja secara maksimal di tahun 2023 ini. Sehingga memang koperasi-koperasi yang sudah tidak ada kantornya, sudah tidak ada aktivitasnya, sudah tidak kita temukan lagi pengurusnya, nah itu sudah bisa kita bubarkan. Sudah bukan kita yang bubarkan sebenarnya, tetapi kita usulkan pembubarannya ke Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga ya kita berharap sih tahun depan persentasenya itu ya, kalau boleh 75%.
0: Amin, kalau boleh lagi lebih Pak, kita aminkan saja. Seperti itu, semoga seluruh harapan-harapan ya, di 2023 ini, apalagi pastinya dari Pak Sukma, itu bisa tercapai, Pak ya. Dan juga pastinya kalau misalnya lebih singkat, lebih rapi, lebih ringkas lagi, itu pasti sangat membantu dari Dinas Koperasi dan juga pastinya untuk seluruh sobat-sobat UMKM yang nonton nih pada hari ini. Oke, itu tadi dia, kita udah ngobrol-ngobrol bareng, pastinya kurang ya waktu ini, masih banyak lagi yang mau dibahas, tapi pastinya seluruh informasi-informasi lainnya bisa kalian dapatkan di Instagram ataupun sosial media dari Dinas Koperasi dan juga UKM. Dan itu tadi dia obrolan-obrolan saya dengan Bapak Muhammad Sukma, SEMAP, selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM. Itu tadi dia keseruan kita, kira-kira next episode saya akan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi. Pokoknya nantikan terus seluruh episode-episode baru dari Obrolan UKM. Jangan lupa di subscribe, di follow, dan pastinya ikuti terus seluruh keseruan-keseruan kita. Saya Adidat Barini dan
1: saya Mumus Masale.
0: Kita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode
2: selanjutnya. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

0: Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Bu, besok jadi toh tolong Bupi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
2: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
1: Ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
2: Bu Nadia itu sopo toh?
1: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
3: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
2: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
1: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
4: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
5: Baik, Bu.
4: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
5: Ini udah, Bu, udah panas minyaknya.
4: Ya masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
5: Udah juga, Bu, udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
4: Ya tuangkan santannya toh.
5: Udah juga. Apalagi, Bu?
4: Kalau sudah, kasih salam.
6: Selamat pagi menjelang siang.
4: Lola Dala.
7: Intermezzo.

Aceh-Aceh ke KAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam ya kagari dorang semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam kagari dorang semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kagari dorang semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pacemace kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja, lembur ya. Nah, terus pacemace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacemace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacemace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di kita Rope Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: Brobat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Masih di Ketron Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa nggak

0: jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
2: Jam dinding menunjukkan pukul 5. Saya terbangun karena keramaian sekitar kos dan bunyi takbiran di masjid-masjid sekitar rumah kos ini. Kenalkan, nama saya Martin. 2 tahun saya tinggal di kota ini. Kota yang dijuluki sebagai kota angin mamire. Kota yang mengajarkan saya tentang arti rindu dan susah serta senang. Hal ini pasti akan kamu alami juga ketika kamu sudah merantau di tanah orang, dan akan ada banyak hal yang membuatmu merasakan bahwa hidup ini sangatlah berarti. Kamu akan akrab merasakan kesepian, kesendirian, kerinduan, bahkan ketika semua itu tidak terbendung lagi, maka kamu akan menangis.

0: Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Sejak berkuliah di Makassar, saya mulai menyukai makanan khas di sini. Kalau di kampung saya Toraja, aktivitas warga lebih banyak berkebun. Sementara yang terlihat di sekitar saya justru setiap orang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, bekerja dan mencari nafkah. Kota Makassar salah satu pilihan kota bagi perantau dari kampung seperti saya ini. Berada pada kota yang mayoritas penduduk beragama Islam, saya mulai terbiasa dengan suara azan dan salawat. Di kampung sering terdengar suara kebaktian menyanyi ataupun ucapan doa-doa di sepanjang rumah. Menjadi minoritas di kota besar tidaklah mudah. Saya mesti beradaptasi. Ketika teman saya berpuasa di bulan Ramadan, sementara saya sulit mencari tempat untuk makan. Terkadang saya ikut berpuasa dan menghormati teman saya yang Muslim. Selama saya di Makassar, saya memiliki banyak teman Muslim yang setiap mereka berbuka puasa juga sering memberikan saya kue-kue seperti cendol, palu butung, dan jalan kote. Nikmat kalau mendapatkan makanan gratis. Ya, itulah nasib anak kos di perantauan. Selalu mengharapkan makanan gratis.
1: Dulu itu sampai satu minggu orang saling silaturahim, dan yang penting tetangga dekat dulu, keluarga dekat, biar kita tidak akrab. Rumah dibuka sampai malam itu, termasuk orang-orang yang pulang dari masjid, sebetulnya singgah dan disuruh makan. Itu saya rasa sebagai bentuk silaturahim yang terjalin antar keluarga, antar tetangga, dan itu berbalas-balasan.
0: Kalau dulunya sebelum pandemi COVID-19, kami yang non-muslim sering dipanggil ke rumah teman-teman yang muslim untuk menikmati kuliner khas lebaran yang dimasak oleh orang tua mereka. Rasa keakraban dalam suasana keluarga sangat terasa. Walaupun saya non-muslim, tapi mereka tetap menjamu saya dengan penuh hangat dalam berbagai hidangan. Kami kumpul dan bercerita saling kenal satu sama lain. Namun, karena kondisi pandemi lebaran tahun 2020, terasa lebih sunyi tanpa ada suasana saling silaturahmi atau mengunjungi rumah teman yang berlebaran. Ya, mereka tetap berbagi hidangan dengan cara dikirim atau delivery. Menurut Rizky, salah seorang sahabat saya, sesudah sholat id, di kala lebaran kami silih berganti mendatangi rumah tetangga, teman, keluarga untuk bersiarah. Nah, dalam tradisi Bugis namanya Mas Siarah. Pesta makan-makan sampai

0: ngobrol dari satu rumah ke rumah yang lain dan berbalas-balasan. Biasanya kalau sudah didatangi akan ada kunjungan balasan. Nah, itu berlangsung sampai satu minggu setelah Lebaran. Bukan hanya itu, salah satu tradisi yang kerap saya saksikan selama momen Lebaran di Makassar adalah tradisi ziarah kubur.
1: Tergantung dari konteksnya, kalau Lebaran mas ziarah itu saling mengunjungi, tapi kalau pergi ke kubur ya itu berziarah kubur. Menziarahi dari kata ziarah sih sebetulnya yang dibugiskan. Mas ziarah ini adalah ekspresi kebudayaan orang Bugis yang saling menjaga silaturahim. Bentuknya bisa dalam bentuk saling mengunjungi, begitu dalam makna ziarah itu ya, yang sekarang sebetulnya sudah sirna.

0: sudah? Ataukah memang karena mesti saling menjaga jarak di masa pandemi? Mas Siara bagi saya adalah salah satu jembatan saya lebih dekat dengan teman-teman yang muslim. Mas Siara membuat kami berbaur tanpa melihat siapa saya, berasal dari mana saya, dan suku apakah saya.
1: Saya Imbong dari Mamasa, Sulawesi Barat. Saya tidak merayakan Lebaran, tapi setiap tahun saya menikmati kuliner khas Lebaran. Ada ketupat, ada opor ayam, ada kue-kue kering, pokoknya semua yang bernuansa Lebaran. Perbedaan bukan untuk mencerai-beraikan kita, tetapi perbedaan

0: Imbong dan saya adalah salah satu minoritas yang sangat menghargai perbedaan. Walaupun agama kami tidak berlebaran, tapi mereka yang merayakan memberikan peluk kedamaian dengan suasana kekeluargaan. Kami tidak ingin tradisi masyara ini hilang dari kota Makassar. Kami masih ingin mengantar pesan kedamaian bahwa perbedaan mengajarkan kita untuk saling mengenal, bersahabat, dan bersaudara dalam satu kata damai.
1: Begitu dalam makna siara itu ya, yang sekarang sebetulnya sudah sirna. Ada sih sekarang, tapi sudah tidak sehangat dulu. Saya rasa yang paling penting kita tangkap adalah sukmanya, spiritnya. Mungkin bentuknya yang asli sudah tidak zaman lagi ya, tapi spirit persaudaraan itu, spirit silaturahim itu yang harus ditangkap. Yang tidak mengenal perbedaan-perbedaan suku, tidak mengenal perbedaan agama, tidak mengenal perbedaan geografi. Bentuknya masyarakat sudah tidak lagi relevan, tetapi spiritnya itu yang harus ditangkap. Nilai yang ada di dalamnya juga hilang. Itu yang banyak terjadi kali ya.
2: Garuda yang biasa melayang-layang tinggi dan terkadang berbaring di langit, bertubi-tubi terbang rendah, dari mulutnya memuntahkan amarah besar, menggosok-gosokkan cakarnya di atas surau-surau, di punggung-punggung masjid, dinding-dinding gereja, pura-pura, wihara-wihara, minggu.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Aji ning diri dumunung ing melati. Aji ning rogo saka busana.
1: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
3: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
4: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
3: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
4: Suara apa tuh?
3: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
4: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
3: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
4: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
3: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
4: Eleh, lemah kali kok mulu jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
3: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
5: Hei, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
6: Injaklah daku dan kau menjadi keluargaku. Kalimat ini agaknya aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
7: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu bagi yang baru datang dari tempat lain. Kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Waropen biasa bilang sema. Makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin injak piring itu, dia ini sudah masuk setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga. Kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring, dia langkai, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedi budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi merantau terus kembali, atau pertama kali keluar ke kota besar, dia kembali, itu yang kita lakukan sema atau injak piring.
0: Pendengar sahabat budaya, budaya injak piring yang sesungguhnya merupakan ungkapan syukur serta mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama selama dalam perjalanan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang syarat dengan pesan moral. Sehingga adat dan budaya seperti ini perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang tergilas budaya manapun.

Macam Aceh Kakak Ade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorong Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Macem-Macem masih bersama dengan Mbak Cita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu Papua pilihan akan Mbak Cita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita ke bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakek di terus semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya. Nanti Macet akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Nona, sebenarnya agama di papai bebaih nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya Bapak Jojo. Aduh. Apa sih, Ibu Santo? Ribet ada dari tadi. Itu loh, Bu. Sennya Ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok Ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba Ibu lihat dulu. Sen Ibu ke kiri, tapi Ibu belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Mau caji, Ibu, satu ini. Iya, deh.
1: Tuh, kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja lah,
1: Kak. Jawab, kok nak duga kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
4: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia disingkat?
5: Kalian baru dengar di sini karena tinggal di kampung kan jadi.
6: Karena itu yang sehari-hari kok guru.
4: Ya sama aja. Iya dong.

0: completada.
1: Perkenalkan, nama kamu dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
2: Yesus tiga.
1: Ya.
3: Nasiara atui mirin na kabupaten Arab Pegunungan Bintang.
4: Ana neges siska mugo.
0: Ne sida episkan ne kabupaten Pegunungan Bintang ne distrik Bime ne kampung Per.
4: Tetap aja.

0: Desi.
1: Aywa an indage tekuya.
2: An indage Abraham. An kelas 11.
3: An indage Ikabogu.
1: An dari Lanijaya.
4: An keligaram indek. Dortening Dana. Nea oksibil begungan bintangku.
5: Introduce myself. My name is Rosanna Kukuya. I come from Polikara.
6: Penting sekali sih.
7: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya apa kebudayaan khususnya bahasa begitu tidak punah toh.
3: Bisa?
0: Bisa. Kalau dengar bisa. Nah, yang penting yang sehari-hari lah, Pak.
2: Bisa, tapi sedikit saja.
3: Bisa, bisa. Tidak bisa, apa
1: yang lainnya. Pak, gue bilang saja.
0: Telepon. Halo.
2: Mama. Anu sekolah ini, tambahan kena belum?
0: Mama bapa nala bayar tan membayar nomer video. Derara chato, jamis to, arasa nara ni popo pak. Di to ye patan mum, nek ipsel di to ye patan membayar nomer.
2: Agilan. Anda mau telepon jam lo, na at awal ni lah telepon ni nanti
4: Leon Kia, ni Nanunga, ni alaming neri na sekolan kena bayi nopo.
2: Kanda anu kon di guna lo umlo.
0: Kalau tak.
1: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini,
0: Kak? Saya juga pikir,
1: Awe. Tadi baru dengar di sini, karena tinggal di kampung saja, jadi.
2: Tidak tahu.
1: Kok guru itu kasih dia?
4: Mungkin karena terlalu hemat kata, jadi akhirnya disebut sama gitu.
0: Itu mungkin dogatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bina itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
1: Oh,
0: iya. Kalau bahasa Indonesia baku macam saya punya nama Dorce.
2: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin.
3: Lama tidak.
2: Yang kebiasaannya tuh biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkat yang lagi.
3: Ah, tahu itu nggak sejati sudah.
5: Kalau seumuran kami satu generasi anak Papua dan tidak ada lagi satu pun yang bisa berasal dari daerah. Kira-kira apa yang akan terjadi?
2: Akan naps kalau kita tidak tampil.

0: Na gikele na papua mi tenet edaps dasate.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian rentak bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat, dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga. Ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Tuan dan Puan semuanya. Perkenalkan, nama saya Noni Safira. Saya dari Natuna, Kepulauan Riau. Dan saya lah terbiasa menggunakan cakap atau bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.
1: Wabarakatuh. Salam sepucuk Jambi sembilan lurah. Halo kanti-kanti semuanya, perkenalkan nama saya Elma Mutaina. Saya biasanya dipanggil dengan Elma. Saya berasal dari provinsi Jambi. Lebih tepatnya saya bertempat tinggal di kota Jambi. Bahasa yang saya pakai sekarang merupakan bahasa daerah atau yang sering disebut bahasa Indo dari provinsi Jambi. Provinsi Jambi itu dewek, dia berada di Pulau Sumatera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, apa kabarnya? Pasti baik. Perkenalkan nama ambo Marita Kumara. Dan bahasa yang ambo gunakan sekarang ya adalah bahasa Bengkulu yang sering digunakan di daerah. Terima kasih, salam dari Bengkulu. Campoha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba aku malabiku. Satu sisa maka Hilda Yanti, Kodi Toki Mokbiraka Hilda. Ia Mondro Kopendrang, salah sidik kampung, Rilo Tanah, Tanah Sulawesi. Megalak detu bahasa ipake okko, Rilo Tanah, Tanah Sulawesi, salah sidina, bahasa Ugi. Dianaritu bahasa upake makukwe. Ia miro mela upalatu reki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai, sanganku Amir Dian yang mailu timur Sulawesi Selatan, biasa mau pakai bahasa Toraja lan.
5: Hai teman-teman, perkenalkan nama Den Ayu. Den memakai bahasa Ocu. Bahasa Ocu dipakai di Bangkinang, Riau. Bahasa Ocu merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih.

0: perkenalkan dulu, nama saya tuh Indah Khairunisa. Saya ngomong pakai bahasa Melayu Sambas yang kerap dipakai lah orang suku Melayu Sambas. Ngomong-ngomong, bahasa Melayu Sambas tuh kerap dipakai lah orang yang berdaerah di Sambas, Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama awak Melvina Triyati. Awak dari Langkat, Sumatera Utara. Saat ini, awak lagi berbicara bahasa orang kampar. Bahasa ini ramai lagi dipakai kayak sini, sebab ramai orang kampar tinggal kayak Langkat. Senang rasa hati awak berbagi bahasa ini pada klien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, suding sanak saudaraan, perkenalkan ngaran ulun Aisyah.
1: Kenalin, ngaran ulun Ijana.
2: Perkenalkan ngaran ulun Indonesia.
0: Kalimantan Selatan. Ini ulun lagi bepandir pakai bahasa Banjar.
1: San, aku pakai orang Banjar.
2: Bahasa Banjar itu salah satu bahasa yang dipakai di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Ada tapi jauh beda lawan bahasa Indonesia, cuman ada sedikit nangpina lain kayak gitu. Nah, kami bertiga nih lo satu tim untuk wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mangkis tiang layan bahasa Bali, bahasa sambil lumrah ke Ayan Ring Provinsi Bali, utawi Kabupaten Tabanan. Astungkara, timpal-timpal sarang sami, kena lan rahayu. Miring sarang-sarang, iraga, patuh, lan laksana yang protokol kesehatan ring masa pandemi puniki. Suksema atur tiang ikut timpal masapi. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampadayana. Tepangkon Masa Abdi Dalvira Pilih Selati.
1: Nami Abdi Nubian Okta Pramunita.
2: Nama Abdi Hani.
1: Abdi Linggih di Sumedang, Jawa Barat.
3: Anu biasa nganggo bahasa Sunda di Nasa Popoe.
4: Anu biasa digunakan oleh suku Sunda.
1: Sakit wae dong tapi hatur.
4: Hatur nuhun.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, Hani mau pantun dulu nih. Si Babe masuk angin. Si Ima malah ikutan. Lali nih. Nama Miridin dari Jakarta Selatan.
6: Ayo mau pantun dulu nih. Pucuk merah nunggu di taman, kalau di pantai nunggu di nyiur. Kenalin nih, nama Aye Aditya dari Jakarta Timur.
7: Sebelumnya, Ane mau pantun dulu nih. Mpok Alin jualan pipa, anaknya hobinya tidur. Kenalin nama Aye Latifah, asalnya dari Jakarta Timur. Ini nih, bahasa Betawi punya. Salam kenal ye.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 14.

Baca-baca KKAD, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ladang Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitab Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.

0: Brobat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, kali ini Mas Cita juga masih akan memberikan informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sobat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mas Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya, sahabat budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini? Ya, hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh deh, karena setiap keindahan coraknya, bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah. Ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sobat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya sobat budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sobat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi Indonesia, itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
2: Iya yo selokon kelu.
1: Artinya, bawalah pada Gunung Tiga. Peribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
3: Masih di Ketoro Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah.

0: ya, luar biasa. Apalagi kalau sudah disinari dengan lampu, ya luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Ini yang gigot ya?
3: Tadi
2: ya,
3: yang tadi kan bukan kalian, tadi itu apa? Ajeng.
4: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton rogeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa. Saya pasti sini aja, nggak keluar.
4: Hanya sebelum nikah sering nyanyi.
3: Iya sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Semulanya gitu begini ya, di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya.

0: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
2: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadi ya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
2: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
0: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Nah, pokoknya ada 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum itu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Ya termasuk topeng. Topeng itu termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita
3: tetapkan. Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tradisi di negara kita Perantau menyambut Ramadan, insyaallah masyarakat kita melaksanakan yaitu balamang. Kita dah umum dah, apa jadinya? Kalau di negara ini Perantau itu ramadhan itu ada dengan doa, kaji ya terus. Asalnya adalah doa itu tradisi dari bapa-bapa atau dia yang mengajar. Asalnya angkoh

0: Saudara pendengar, Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Di bulan suci ini umat Islam mendapatkan berkah dan magfirah yang tak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyambut bulan mulia ini, kita diharapkan mempersiapkan hati yang bersih dengan memasang niat agar dapat menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman hingga pada akhirnya derajat takwa diperoleh. Selain niat di Sumatera Barat, khususnya salah satu nagari di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, yakni Nagari Koto Rantang, terdapat sebuah tradisi yang selalu dilakukan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi Malamang. Lamang adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, santan, dan garam. Dimasak dengan sejenis bambu yaitu talang yang dilubangi dan dimasukkan daun pisang agar beras tidak menempel pada talang. Saudara pendengar, talang berisi nasi ketan atau beras pulut, garam dan santan kelapa. Diletakkan sedikit miring pada api kecil dengan bukaan menghadap ke atas dan harus diputar secara teratur agar masak dengan merata. Dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk memasak lamang. Tradisi Malamang telah dilakukan masyarakat Nagari Koto Rantang sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang. Nagari Koto Rantang memiliki penduduk dengan jumlah 769 kepala keluarga. Secara keseluruhan masyarakatnya melaksanakan tradisi Malamang menyambut bulan suci Ramadan tanpa terkecuali seperti berlatar belakang tingkat perekonomian keluarga. Setiap keluarga membuat lamang paling sedikit 2 batang lamang. Wali Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, S.Y. Datuk Batuduang Bilangi kepada RRI mengatakan seluruh anak nagari dan keluarga di daerahnya melaksanakan tradisi Malamang menyambut bulan Ramadan mulai dari tiap jorong yang mendiami nagari itu. Ketika tradisi Malamang ini dilaksanakan, suasana kekeluargaan tampak jelas. Keluarga inti, sanak famili, ipar bisan, baik di rantau maupun di kampung.
1: Mana tradisi di Nagari Koto Rantang menyambut Ramadan, insya Allah masyarakat kita melaksanakan yaitu Balamang. Balamang ini disuguhkan sama keluarga besar, sanak famili, ipar bisan yang ada di rantau maupun yang ada di negari. Pada umumnya sebelum Ramadan, mereka-mereka itu ada yang datang bersatu rami dalam rangka saling memaafkan dan saling menyampaikan hubungan satu rahim satu rami antara keluarga. Itulah barangkali yang televisi yang sejak zaman Belanda sampai saat ini.
0: Lamang ini pendengar dibuat oleh masyarakat Nagari Koto Rantang. Ada yang berjumlah 15 batang tergantung kebutuhan dan jumlah anggota keluarga.
1: Itu sampai 10 sampai 15 batang. Ada yang keluarganya banyak lebih dari itu. Setiap mau pulang itu disuguhkan atau dibungkuskan lamang itu satu batang. Kalau dia datang dua keluarga, dua batang.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Kabupaten Agam, Yul Arnis Datuk Maleka Nantinggi menyebutkan, pada umumnya tradisi Malamang ini dibuat masyarakat dengan jumlah yang selalu ganjil, oleh karena diperhitungkan terlebih dahulu. Contohnya, jika 5 batang lamang mengingatkan kepada umat tentang rukun Islam, dan lamang yang berjumlah 13 mengingatkan akan rukun sholat, hal itu menjadi salah satu filosofinya.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Aceh-Maceh KKAD selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maja Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Ondofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya. Atau juga dari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang, yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda.
Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: mangkat ya mangkat, mengko telat maning kaya wingi. Ente ni apa sih kelindang kelindeng baik?
1: Anu mbok, Pak Guru Wisnagi maning bayaran rong wulan dadi siji, dadi 150 ping pindo jumlah 300. Terus duit perpisahan 1 selawe. Terus ana maning duit kurangan tuku buku 175. Dadi gum jumlah jamle 600. Kudu dibayar dina kien, Bok.
0: Toba, jabat. Tolising di mokirai dakin. Duit semono gede eku. Pegang temen mikiri sirah. Duit maning, duit maning. Sekolah beli pokok masih usum bae.
1: Ya mending ari wong sekolah dhuwur simbok. Delengen ka contoh. Anake Pak Karyana. Sanajan bapake wong tani totok. Sekin uripe lumayan. Lunga teka kerjae numpak motor bae. Malah motore tulisane abang. Terus anaknya mang sogol, wong kampung pung uripe ya tinemuni kaenakan. Pokatan kula beli bisa pada kayakan, ya padu saat dine bae. Dadi mbok aja buru-buru sewot, hari dijaluki bayaran. Kula gak ngerti yen kula anaknya sampean wong randa sepocong. Bapak si jiwis dadi maesan.
0: Dadi wong bae ya syukur. Pader sekabe ananing tangane kang kuasa. Bapak iraku lagi uripe beli angel-angel sekolah. Wis ngerti ning ata mata ya wis. Tapi bareng mati gampang sih. Beli malik-malik dingin. Beli jelalatan manik. Beli ngereng-ngereng, beli adu-aduan terus pesek bae. Duit aja sekolah maning, hari rusak bae pikirane wong tua. Duit maning, perangsane kita kasir ta.
1: Langit wetan katone pada, sayang gunung mendung. Pada doli priben bakal.

jajaran durung puruan oli wong tua wis nyewot badan memakani gugur cita-cita.

0: tinggal Cira.
1: Bokat wis kudu emok, cilik anak gede sana.
0: Dakir, dakir, dakir.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Masih di Kitorompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan

0: lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam, sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak-kakak garang semua ya, demikian tadi Majita sudah hadirkan informasi tentang snapmore ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak-kakak garang di tempat lain?
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana ayam? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam, aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap, mobil balap, sepeda balap, kuda balap, atau MotoGP? Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi, kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk-pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau

0: dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
1: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an, karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan karena tadi ada jarak setengah jam ya, masing-masing pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti itu berebutan, tidak, karena memang di situ banyak pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya ketahui.
0: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga, sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gomong, Mataram, yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mas Tur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gomong, Mataram.
2: Hampir 30-an ya, 30 tahun dari tahun 93. 15 ya. Mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar lah nih kan yang sarapan pagi-pagi nasi panas.
0: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gomong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
3: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini, gitu mas. Dari harga 6.000, tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
0: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi. Dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya dan inovasi lauk pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Perompak RRI, nasi balap tak pernah

Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Mas Cito masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Mas Cito sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya, rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya, rumah pohon ya, rumah pohon asli suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia sobat budaya, beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

Pakcik Makcik, Kakak Adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonais dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Macita di sini, baca Macita kakaknya orang semua. Nah, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Bayeren. Nah, ini Apen Bayeren ini adalah ritual injak batu panas. Macita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Bayeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Bayeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi Apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Bayeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai bara pen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Bayeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Bayeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Bayeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Bayeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Bayeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Bayeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayeren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017, ya, seperti itu, macam-macam kategori itu orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, ya, ini adalah ritual Apen Bayeren ini, ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen, ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar, ya, kurang lebih selama 4 jam, ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok, ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayeren ini akan memulai aksinya, ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu
batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian War Be User, diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya? Kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia, macam-macam kekeliruan semua informasi tentang Apen Bayeren ya, Apen Bayeren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Menara Wampasi.

Masih di Ketropo Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat

sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
2: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
4: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh sahabat-sahabat Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap, jadi kayak oleh sahabat-sahabat Merauke ada tempatnya di dalam.
3: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
5: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
6: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
3: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
4: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
3: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

Baca Maci KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maceita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketrampus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Macita ngajak Pace-Mace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pace-Mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Prompat RRI Jayapura. Pace-Mace bisa berkomentar, Pace-Mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasannya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasannya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Via Valen dan juga Nila Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pacemaci Kakak Ide Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pacemaci Dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stanov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya. Lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke okay ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke okay, ya. Oke, baca-baca kakek diterang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

0: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020, ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah, ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini, masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu, ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya, ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut, ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia, ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan, ya, tarik sis semongko, ya, ya, ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya, musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan pemusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk, ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu, ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan, ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, Pace-mace, kakek ada dorang semua, ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace-mace suka gak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip, ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, okay, baik, ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut ini paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Lalu dari Surya di Padang, ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama. Itu menurut saya. Oke, okay, ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Soleman di Kupang, ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri, jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Wena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Pace Mace, Kakak Dedrang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Pace Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah kita informasikan juga ke Pace Mace Dora. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.
0: Pace-mace gagal di dorong semua, ternyata saya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi Pace-mace gagal di dorong semua, Macita pamit undur diri dari Ruaningar. Pace-mace gagal di dorong semua, terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyampe.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 18.

Macam-macam kata adik, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di ma batang tagole, di sinan cigawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita dokter cita-cita dokter. Salah-salah, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Masih di Ketrom Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya. Kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sobat budaya. Jadi, kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi, Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber air, pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macet akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah. Lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya. Lalu ada honai, yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah, upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya, seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional, sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, ada juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungeng Jeumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya. Ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya. Dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Mbak Cita hadirkan ke rondengan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini ya, yang sudah Mbak Cita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.
3: Hai, kamu orang yang pecinta bola.
4: Sini, dengar dulu
5: Bersiaplah saat bahagia di nanti. telah tiba.
6: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Ada musuh 165. Mundur.
3: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
4: Info budaya.

mengenal rumah tradisional Papua, rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan

digunakan untuk wanita dan wamai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Di zaman dulu, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku. Rumah ini memiliki bentuk yang sangat unik.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Mak?

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi dibagi dalam 19 distrik. Masyarakat hidup berdampingan penuh damai dengan mata pencaharian beraneka ragam. Ada yang berburu, ada sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai PNS, karyawan swasta, dan berbagai mata pencaharian lainnya yang mampu mendukung perekonomian keluarga. Termasuk hasil karya seni yang dimiliki masyarakat Kabupaten Jayapura. Seperti halnya, hasil karya seni dari masyarakat kampung ASEI kecil yang bermukim di pesisir Danau Sentani. Sahabat Budaya, untuk sampai ke kampung ASEI tidaklah sulit. Hanya dengan jarak tempuh sekitar 5 menit menggunakan perahu kayu dari daerah dataran Jayapura. Tepatnya dari Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, yang merupakan tempat pelaksanaan Festival Danau Sentani Tahunan Kabupaten Jayapura. Maka Sahabat Budaya akan sampai di Kampung ASEI. Masyarakat ASEI selain sebagai nelayan, ada juga yang melakukan kegiatan di bidang perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, penduduk kampung ASEI mempunyai keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun, yakni seni lukisan dengan media kulit kayu. Kulit kayu yang digunakan masyarakat ASEI untuk melukis, yakni dari kulit kayu khusus yang disebut kulit kayu kombo. Sahabat Budaya, untuk lebih mengenal lukisan kulit kayu dari Kampung ASEI Kecil, Kabupaten Jayapura, kami ajak pendengar menyimak uraian berikut.
1: Melukis bagi masyarakat di Kampung ASEI Sentani, Kabupaten Jayapura, menggunakan kulit kayu kombo bercorak mitologi dan filosofi, hanya digunakan 3 kali dalam kehidupan mereka, yaitu dijadikan sebagai pembungkus bayi saat anak lahir dan saat seorang perempuan menikah, serta digunakan untuk membungkus jenazah saat seseorang meninggal dunia. Lukisan kulit kayu kombo dalam pewarnaan menggunakan 3 warna dasar dari alam, yakni warna hitam mencerminkan dunia fana, warna putih melambangkan kebesaran suku, dan warna merah melambangkan keperkasaan suku. Ketiga warna dasar dari alam ini, di mana warna hitam dari arang jelaga belanga dicampur minyak kelapa, warna putih dari kulit kerang dan sagu, serta warna merah dari tanah liat batu merah dicampur geta kayu susu dan kapur siri. Sementara motif-motif pada kulit kayu kombo memiliki arti dan makna yang bersifat sakral karena ada motif yang hanya khusus milik seorang ondovolo atau pemimpin adat, poselo, dan perangkat adat lainnya seperti motif buaya dan ioniki. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun dokumentasi, motif-motif yang dilukis di kombo sejak dahulu terdapat kurang lebih 12 motif, seperti motif matahari, motif ular, motif cicak, kadal, ikan, kaki burung bangau, motif belut, kelelawar, tupai terbang, daun-daun, bunga hutan, dan motif spiral atau melingkar. Sedangkan dari fungsinya terdapat lukisan yang berhubungan dengan aspek religi dan mitologi seperti lukisan Hu dan Yuniki. Juga lukisan yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi seperti Fou, Kasindale, Isomo, dan Kino. Teknik pembuatan kulit kayu kombo tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Masih dikerjakan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Hanya peralatannya yang berubah seperti untuk menebang pohon menggunakan kapak besi, parang untuk mengupas kulit kayu kombau, dan lempengan besi untuk menumbuk kulit kayu kombau tersebut agar panjang dan melebar yang dikeringkan dan nantinya sebagai bahan utama melukis.

Sahabat budaya, saat ini lukisan kayu kombo masih tetap dilestarikan oleh orang Sentani, khususnya yang berada di Kampung Asei, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Walaupun fungsinya sudah berubah, tidak lagi sebagai pakaian, tetapi sudah dijadikan sebagai salah satu cenderamata khas Papua dari Sentani dan sudah dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan lukisan kulit kayu dari Asei ini berhasil memecahkan rekor muri pada Festival Danau Sentani tahun 2014. Dengan lukisan di atas kulit kayu sepanjang 100 meter, bahkan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua-Papua Barat pun telah mengusulkan kombo sebagai warisan budaya tak benda nasional dan dinyatakan lolos kategori dan menunggu penetapan bersama benda budaya Papua lainnya yang diusulkan seperti tradisi war, upacara tradisional orang Biak, Ela, teknik berburu tradisional orang Sentani, tenun tervo, honai, arsitektur tradisional daerah pegunungan Papua, aker, tradisi penangkapan ikan orang Biak. Sahabat budaya, dari ketekunan memberikan hasil yang menggembirakan, dari hasil karya seni membuat dunia mengenal kita. Dan akhirnya, dari Kampung Asei kecil, Distrik Sentani Timur, kami ucapkan, Genambai Umbai, satu utu ceria berkarya.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Bace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratu Ura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang kuliner malam hari yang jadi favorit semua orang. Wah, kalau ngomongin kuliner di malam hari ya, yang selalu dicari bagi kita ya, yang kebetulan memang biasanya kayak Majid gini kan suka sekali ya cari makanan di malam hari, karena misalnya lapar lagi ya, atau mungkin tidak sempat masak ya. Jadi sangat praktis kalau kita mencari kuliner. Nah, biasanya orang-orang tuh pilih untuk membeli makanan yang cukup terjangkau dan mengenyangkan perut. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ya beberapa rekomendasi kuliner malam yang selalu jadi favorit banyak orang. Jadi macam-macam kakak adik dorong pasti sudah tahu ya apa saja sih makanan yang dimaksud ya, atau mungkin malah belum ya. Nanti Majid hadirkan informasinya. Nah, kalau malam hari ya, itu nasi goreng jadi makanan yang mudah dijumpai, bahkan tiap penjual itu memiliki cita rasa yang berbeda satu sama lain ya. Itu Majid akui ya, karena nasi goreng yang sebelah dengan yang sebelah misalnya jualannya berdekatan ya, itu belum tentu rasanya sama ya. Dia punya cita rasa masing-masing, dan itu yang buat nasi goreng itu selalu dicari sama para kudis ya, foodies gitu ya, pada malam hari. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya lele goreng. Kalau lele digoreng terus dilengkapi dengan sambal ya, udah itu juara deh ya. Ini lalu disuguhi juga dengan sayur lalapan ya, ini paling lengkap. Apalagi kalau ditambah juga dengan gorengan dan juga peye ikan, itu lebih enak lagi ya. Lele goreng juga termasuk salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga ya yang namanya ayam ungkep. Nah, jadi biasanya kalau ayam ungkep ini sebelum dipanggang di atas arang ya, ayamnya tuh diungkep atau diolesi bumbu rempah-rempah. Lalu nanti dicocol sama sambal ya. Jadinya rasa ayam ungkep, atau biasanya kita bilang tuh ayam bakar juga ya, itu jauh lebih nendang. Nah, siapa nih yang yang kubunya ayam bakar dibandingkan ayam goreng? Ya, biasanya ya kalau malam hari ayam bakar itu jadi salah satu favorit bagi kita ya. Nah, lalu selain nasi goreng ya, sate ayam juga atau sate kambing itu jadi pilihan menu yang sering dijajankan di pinggir jalan saat malam hari. Wah, macet itu tuh kalau misalnya pulang dinas malam gitu ya, terus tiba-tiba lapar. Nah, jalan ninja satu-satunya itu adalah sate ayam. Enak banget nih kalau udah malam, terus makan sate ayam pakai lontong ya, aduh enak banget ya. Apalagi yang suka sekali dengan yang namanya sate kambing ya, itu lebih nikmat lagi ya. Kalau bapaknya Maci itu suka sekali namanya sate kambing, tapi kambing muda. Enak memang benar ya. Pasti Pace Maci kakaknya dorong juga punya yang namanya kuliner khas ya. Jadi Macita juga ngajak macam-macam kakak di dalam semua yang mau ya share tentang kuliner apa sih yang paling disukai kalau di malam hari. Nah, ini udah ada nih, udah ada berapa nih ya? Udah ada beberapa yang masuk di sini ya. Kali ini ada Adit ya. Adit itu bilang kalau sudah matahari tenggelam, gerobak tukang nasi goreng itu banyak banget bermunculan di pinggir jalan. Makan nasi goreng di malam hari memang sudah jadi kebiasaan kami. Aduh, berpantun atau gimana nih? Makasih Adit ya. Lalu ada berikutnya ya, yang ini dari Novela ya. Novela ngatain martabak manis atau martabak telur itu paling enak dimakan pada malam hari Macita ya. Kalau yang suka asin, boleh deh martabak telur jadi pilihan tepat, dicocol ke bumbu cuka untuk menambah kenikmatan. Nah, kalau ingin lebih modern lagi ya, banyak martabak telur yang menyediakan isian keju mozzarella. Oke ya. Nah, yang berikut ya,
kali ini ya ada Ali ya, ada Ali juga. Mau sate ayam atau sate kambing, Mace Ita? Sate ayam biasanya disajikan dengan bumbu kacang yang gurih, sementara sate kambing biasanya disajikan dengan bumbu kecap yang manis. Oke, Mace Ita bacakan tiga dulu ya. Nanti kita kembali lagi selepas yang berikut ini.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Oh, hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura. Putih di darah kita.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, kita masih ngomongin tentang kuliner di malam hari yang paling sering kita cari atau yang paling sering jadi rekomendasi dari macam-macam kakak di Kitorang semua. Dan macam-macam orang juga bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook maupun di Instagram tentang makanan atau jajanan kuliner apa sih yang paling macam-macam orang suka ketika malam hari. Kalau tadi Mbak Jato sudah bahas ya, ada nasi goreng, lalu ada lele goreng ya, terus ada juga ayam bakar dan juga sate ayam dan juga sate kambing. Nah, kali ini kebab. Nah, mungkin kita kalau di Jayapura belum familiar dengan kalau kebab ini makannya di malam hari. Nah, tapi kalau di tempat-tempat lain ya, kebab ini sudah jadi makanan khas Turki yang terkenal di Indonesia ya. Nah, jadi isiannya itu berupa sayuran dan juga daging cincang yang dibungkus dengan kulit tortilla. Ya, enak banget ya. Memang kalau Macaita jarang ya kalau makan kebab malam hari ya, tapi ada beberapa saudaranya Macita yang ada di luar Papua itu mereka senang makan kebab pada malam hari karena selain mengenyangkan ya, itu juga berbagai sayuran yang ada di dalam. Juga kalau misalnya kita nggak suka pakai daging, bisa pakai diganti dengan sayur ya, tapi intinya kebab Turki gitulah ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada makanan rekomendasi atau kuliner rekomendasi yang bisa kita makan di malam hari itu adalah nasi uduk. Setelah Mas Cita ngobrol-ngobrol Google ya, Mas Cita baru tahu kalau nasi uduk itu sudah ada sejak abad ke-14 ya. Saat itu hidangan nasi uduk ini sudah begitu populer di tanah Jawa ya. Mas Cita tuh suka makan nasi uduk juga di malam hari ya, dan itu enak banget ya. Walaupun ada yang bilang Mas Cita lebih senang makan nasi uduk tuh kalau siang pagi gitu, sarapan pagi tuh enaknya pakai nasi uduk. Tapi Mas Cita juga nganggap kalau makan nasi uduk malam hari juga nggak ada masalah ya. Nah, gimana dengan paci-paci dorang ya? Nah, lalu yang berikut ya, bakso. Bakso ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling sering kita cari di malam hari ya. Nah, jadi bakso ini merupakan kuliner persilangan ya. Ini persilangan antara Cina dan juga Indonesia. Ada yang daging sapi, ada yang daging ayam, ada yang daging ikan ya. Ini yang paling umum diolah menjadi bakso. Enak banget malam-malam, apalagi kalau hujan gitu ya, makan bakso. Kayaknya seporsi itu nggak cukup buat Mbak Cita. Ini udah ketahuan nih Mbak Cita nih gimana nih bentuknya nih ya. Ya, lalu yang berikut ya, kuliner yang juga sering dicari di malam hari adalah ikan-ikan atau makanan-makanan seafood ya, seperti ikan nila, ikan kakap, ikan gurame ya, yang biasanya di rumah-rumah makan yang ada di Jayapura di bagian entrop ke sana, lalu di jajaran pantai Holtekam ya, di kafe-kafe yang dijadi sepanjang pantai Holtekam itu biasanya menyediakan ikan-ikan bakar ya, jenis-jenis nila, kakap dan juga gurame ya, banyak banget ya. Ini juga menjadi salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, apalagi ya kalau makan ikan bakar gitu ya, makannya pakai sambal yang ras, yang pedas banget. Itu memang benar-benar menggugah seleranya kita gitu ya. Nah, yang berikut ada roti bakar. Nah, roti bakar ini juga cemilan yang paling sering kita cari ketika malam hari ya. Kenapa dicari malam hari? Karena memang enak banget kalau dimakan malam hari gitu loh Mas Cita. Jadi karena roti bakar ini punya tekstur yang garing dan juga warnanya yang kecoklatan ya, apalagi memang isiannya tuh manis-manis ya, pakai coklat, pakai selai stroberi ya, pakai selai nanas dan sebagainya ya, ini memang sukses bisa bikin balik mood kita yang pertamanya ya, mungkin karena saking capeknya kita kerja, lalu kita makan roti bakar itu memang balikin mood banget ya. Paling enak banget kalau makan roti bakar sebagai jajanan di malam hari. Nah, oke, Mbak Cita, cukupkan dulu ya, kita baca lagi nih ya komentar-komentar dari pacar-pacar kakak di Turang semua. Nah, kali ini ya, kali ini ada Sofyan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta Mbak Cita, banyak banget fast food 24 jam. Ini jadi solusi untuk kita ketika kita lapar di tengah malam. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya nasi uduk. Nasi uduk ini jadi makanan yang tidak kalah populer sebagai jajanan yang enak dimakan di malam hari. Nah, oke, baca-baca kakak di dalam semua. Nanti baca kita kembali lagi selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
3: Buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita dokter, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
0: Masih kita rupu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih tentang rekomendasi kuliner malam hari yang paling sering direkomendasikan oleh Pak Cemace ke tadi terang semua. Nah, Pak Cemace juga masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook dan juga Instagram untuk memberitahu kepada Pak Cita dan juga pendengar yang lain bahwa apa sih kuliner atau jajanan yang paling sering Pak Cemace ke tadi terang nikmati ketika malam hari ya. Tadi sudah ada roti bakar, juga ada ikan bakar, ada bakso, ya, nasi uduk, ya, lalu kebab Turki. Itu juga salah satu jajanan-jajanan di malam hari yang hasil rekomendasi. Nah, lalu yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini adalah soto. Jadi soto ini punya beragam jenis ya. Ada yang bilang mau makan soto Madura, ada yang bilang soto Coto Makassar juga enak Mbak Cita kalau dimakan di malam hari ya. Jadi punya cita rasa beda-beda ya. Kalau Mbak Cita juga, memang Mbak Cita juga suka sih makan soto ayam, suka makan coto juga ya. Tapi dikurang-kurangin lah daging-dagingan itu. Nah, ini juga salah satu makanan atau kuliner jajanan malam yang jadi rekomendasi ya untuk dinikmati di malam hari ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga makanan-makanan yang paling direkomendasikan saat ini adalah makan di angkringan, Mbak Cita. Ini makanan paling hemat menurut Mbak Cita ya, karena makan malam di angkringan itu ya makanannya tuh murah-murah ya. Ada nasi kucing ya, juga ada kayak sate telur puyuh ya. Itu enak banget ya. Mbak Cita juga seneng banget kalau makan di angkringan karena selain murah, kita juga dapat cita rasa yang enak banget dari yang namanya makanan-makanan di angkringan itu ya. Jadi ini memang makanan-makanan di angkringan ini adalah makanan-makanan yang hemat ya bagi kita yang punya kantong itu tipis banget, apalagi udah di akhir-akhir bulan misalnya ya. Itu makan di angkringan itu menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk menikmati kuliner atau jajanan di malam hari. Nah, lalu yang berikut adalah mie ayam kaca-maca kakak diterang semua ya. Jadi mie ayam ini juga jadi rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering juga dicari ya. Karena ciri khas mie ayam itu karena ya dia punya mie yang kuning ya, terus kenyal, jadi mudah banget untuk dicerna di malam hari ya. Apalagi kalau udah ditambah dengan tumisan ayamnya ya, lalu dipakai pangsit goreng di atasnya, tambah lagi dengan sambal, udah enak dah, enak banget ya. Nah, lalu yang terakhir ya, martabak ya. Mau martabak manis atau martabak asin ya, ini memang paling sering dijadikan sebagai rekomendasi kuliner malam hari. Bahkan ya, ada pendengar di Majita bilang martabak ini adalah bingkisan peluluh hati calon mertua Majita. Iya ya, kalau Mbak Cita mikir-mikir ya, martabak ini paling sering banget dikasih untuk camer gitu ya. Jadi kalau punya cowok gitu pasti datangnya tuh bawa martabak terus ya. Ini pengalaman pribadi ya Mbak Cita ya. Nah, jadi martabak ini jadi jajanan atau kuliner rekomendasi dari pendengar ya. Jadi walau martabak ini punya rasa yang gurih untuk martabak asin, lalu manis ya untuk yang martabak manisnya ya. Kalau di sini bilangnya terang bulan ya, kalau di Jayapura, di Papua rata-rata sih di Papua bilangnya terang bulan, tapi kalau di luar Papua itu ngatainnya martabak manis dan martabak asin ya. Apalagi kalau di martabak asin itu ada tambahan daging sapi dan daun bawang di dalamnya, lalu dicocol dengan kuah cukanya, enak banget. Memang menjadi bingkisan peluluh hati calon mertua itu memang tepat banget ya. Itu dia ya. Oke. Macita baca dulu ya. Tinggal dua komenan dari pacar-pacar kakak ini dorong semua ya. Nah, yang berikut ini ya. Sofian lagi. Sofian katakan gini, biasanya mie tek-tek juga menjadi salah satu makanan atau kuliner yang paling sering dimakan di malam hari ya, gitu ya. Karena mie tek-tek ini dijual di warung yang sama dengan nasi goreng. Benar. Biasanya juga gitu ya, mie tek-tek itu ada di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, kalau yang Macita pernah baca ya, kalau mie tek-tek ini disebut tek-tek ya, karena itu bunyi sutil yang berbenturan dengan wajan saat memasak menu ini. Jadi pas dimasak-masak terus ditoki-toki tek-tek-tek-tek-tek, nah gitu dia. Makanya akhirnya nama mie tek-tek ini keluarlah jadi menjadi makanan khas dari mie tek-tek ini ya. Lalu yang terakhir ya, ini ada Rizka di Jakarta. Nah, kalau mau jajanan yang lebih ringan dan praktis, roti bakar jadi pilihan yang pas. Jadi roti yang dioles dengan mentega, kemudian dibakar di atas teflon, kemudian diberi isian selai buah, coklat atau keju, ini memang bisa menggugah selera kita. Enak banget ya. Itu dia beberapa informasi tentang rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering kita rekomendasikan kepada orang-orang lain ya, kepada teman-teman kita, kepada kekasih kita, orang tua ya, yang jadi favorit banyak orang. Dan juga terima kasih untuk pacar-pacar kakak dan dorong semua yang sudah mengikuti atau sudah berpartisipasi melalui media sosial kita ya, di Facebook dan juga Instagram. Nah,

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace, kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar menukar hanya dengan benda tertentu, ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Masih di Ketolong Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Macita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sobat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

Kabar Papua jam 20. Pacemace kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Lindu di tengah rindu.

0: ibu.
1: Surya, Teneng nangis. Pak kenang apa sih anak lanang? Nanti gantengmu hilang loh.
0: Ibu, ini sambaran Surya.
1: Nah, kenapa dengan kakimu nak? Loh, kok kakimu berdarah sih?
0: Iya bu, tadi kesandung batu saat main.
1: Oh ya sudah, cep. Sini bu lihat coba.
0: Aduh, sakit bu.
1: Oh, cuma lecet sedikit kok. Gak usah khawatir nak. Masa bocah lanang cengeng? Jadi bocah lanang itu kudu kuat. Ya, nanti kalau kamu sudah besar, kamu yang akan menggantikan tugas almarhum bapakmu untuk menjaga ibu dan adikmu nak.
0: Nggih bu, Surya ngertos.
1: Sebentar ya nak, itu adikmu tangi tuh. Ibu tengok dulu ya. Nanti setelah ini ibu obati lukamu ya. Kamu duduk dulu sini ya.
0: Ibu.
2: Bu. Ibu.
1: Astagfirullah.
2: Ibu. Ibu ngalamun malih. Memikirkan Mas Surya.
3: Bu.
2: Ibu sampun dahar.
1: Kalau saja bapakmu masih urip nak, masmu orang mungkin kerja aduh-aduh.
2: Bu, Fatma juga inginnya Mas Surya tetap tinggal di rumah ini, kerja di sini saja. Meski gaji kecil, yang penting kita berkumpul lagi seperti dahulu bu. Tapi ibu ngertos kan, kalau Mas Surya itu keras kepala bu. Iya, ingin membahagiakan ibu dengan caranya sendiri. Mas Surya itu punya cita-cita mengajak kita untuk bisa umroh bersama dan juga membiayai kuliah Fatma sampai selesai, bu.
1: Ibu takut nak, kalau ibu tidak bisa melihat wajah Masmu lagi.
2: Bu, ibu jangan bilang seperti itu. Kalau ibu kangen kan, ibu bisa video call sama Mas Surya. Sudah ya bu. Ayo ibu, ibu dahar dulu ya. Fatma suapin ya bu ya.
1: Kamu ini selalu pintar mengambil hati ibu nak. Kemarin kan ibu sudah video call sama kakakmu. Sepertinya malam ini gak usah ya nak. Takut ganggu pekerjaan kakakmu.
2: Ya sudah.
1: Iya Fatma, bagaimana pekerjaanmu hari ini?
2: Selalu menyenangkan bu. Apalagi anak-anak kelas 1 SD itu lucu-lucu. Jadi selalu bikin Fatma tertawa. Jadi meskipun jarak desa ke kota ini cukup jauh dan juga melelahkan, ketika sampai ke kelas terus ketemu murid-murid, hilang sudah semua rasa lelahnya bu.
1: Ya, syukurlah Fatma. Sing penting kamu kudu pinter maki wektu ya nak.
2: Nggih bu.
1: Sing sehat aja kesel-kesel ya nak. Supaya kerja sama kuliahmu itu tidak terbengkelai.
2: Nggih bu, Fatma janji.
1: Fatma?
2: Iya bu.
1: Sudah adzan, sebaiknya kita sholat dulu yuk.
2: Mari bu, kita ambil wudhu sama-sama.

0: Surya. Sini makan, Bro. Istirahat malah ngelamun.
1: Iya, sabar, Jok. Ini mau video callan dulu sama ibu.
0: Dasar anak mama. Ntar keburu entong loh lauknya aku makan. Oh iya, video call sama adikmu yang cantik itu juga kan?
1: Berisik. Sudah nyambung ini.
2: Assalamualaikum, Mas Surya.
1: Waalaikumsalam, Fatma. Ibu mana?
2: Sebentar, Mas. Ibu baru dahar tadi. Panjang umur loh, Mas. Tadi ibu lagi mikirin Mas Surya terus. Sepertinya kangen. Mas Surya lagi makan juga.
1: Iya ini. Tuh, biasa sama si Joko.
0: Halo. Halo, darling. Miss you, Fatma.
2: Mas Joko, kita ada Kimasu.
0: Apaan ya?
1: Aduh, sudah mau 3 tahun di Jepang, masa nggak tahu sih? Selamat makan itu artinya.
2: Mas Joko.
1: Ah, sudah, cuekin aja. Ntar malah GR lagi.
2: Oh ya, Mas, kalau nggak sibuk, nanti Fatma kirimin foto-foto bangunan tahan gempa yang kakak upload di Instagram tempo hari ya.
1: Siap, Bu Guru. Memang mau buat apa ya?
2: Kebetulan besok ada pelatihan tanggap bencana di SD tempatku ngajar, Mas. Siapa tahu bisa jadi referensi. Semenjak gempa dan tsunami di Palu, pemerintah gencar menggelar sosialisasi di sekolah-sekolah, Mas.
1: Baguslah. Memang demikian sih seharusnya. Supaya sejak dini, anak-anak jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Semoga tidak terjadi di desa kita ya.
2: Amin. Surya, bagaimana kabarmu, Nak? Tumben kamu video call jam segini. Ada apa ya, Nak? Ya udah, lanjut sama ibu ya ngobrolnya, Mas. Fatma ke kamar dulu.
1: Gak apa-apa, Bu. Tiba-tiba kangen saja sama ibu dan Fatma.
2: Oh, syukurlah, Nak. Baru saja kita omongin. Panjang umur kamu, Nak. Bisa bagus.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Pantesan telinga Surya panas, Bu.
2: Kamu ini, kita ngomongin kamu sing apik-apik loh, Nak.
1: Ah, makasih, Bu. Oh iya, Bu. Kontrak Surya di Jepang kan kurang 1,5 bulan lagi, Bu.
2: Iya.
1: Gak terasa ya, Bu. Surya itu udah pengen banget ketemu Ibu dan Fatma. Pokoknya pengen cepat-cepat ngajak Ibu dan Fatma umroh.
2: Insya Allah, Nak. Tak lama lagi kita bisa berkumpul seperti dulu ya, Nak.
1: Iya, Bu.
2: Ingat, Surya, nanti sebagian tabungan kamu jangan lupa sisihkan untuk zakat dan infak ya, Nak.
1: Siap, Bu. Pokoknya sebagian rezeki kita kan merupakan milik mereka yang membutuhkan, Bu.
0: Curhat dong, Ma.
1: Sebentar, Bu. Sepertinya ada yang nguping nih.
2: Itu pasti Joko tak uku ya.
0: Assalamualaikum, calon ibu mertua.
2: Waalaikumsalam, Joko. Kamu gak berubah ya. Selalu bikin ibu tersenyum.
1: Sudah deh, Joko. Ganggu bye, pancen. Sana jauh-jauh.
0: Ya sudah. Nanti jatahmu aku makan loh.
1: Awas ya.
2: Kalian ini gak berubah ya. Selalu saja ribut.
1: Iya, itu Joko rese sih, Bu.
2: Ya sudah, Surya. Sepertinya kamu terlihat lelah sekali ya. Kamu belum makan kan? Sana makan dulu, Nak. Kapan-kapan kita video call lagi ya, Nak.
1: Nih, Bu. Terima kasih ya. Ya, salam buat Fatma. Bilang jangan capek-capek biar bisa membagi waktu dengan baik.
2: Iya. Nanti ibu sampaikan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak-anak. Demikian kegiatan belajar kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali besok. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya.
1: Iya, Bu Guru.
0: Pintar. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Guru, itu kok lukisannya goyang-goyang?
3: Ada apa ya?
0: Allah Akbar. Ini sepertinya ada gempa. Ayo, ayo lanjut.
4: Ayo, ajak anak-anak ke lapangan segera.
0: Iya, siapa? Astagfirullah, ibu. Ya Allah, jaga ibuku ya Allah. Mudah-mudahan ibu baik-baik saja. Maafkan Fatma, Mas Surya. Fatma gak bisa jaga ibu.

0: Surya, kamu sudah tahu berita terkini belum?
1: Berita terkini apa, Jok? Bikin khawatir deh.
0: Wilayah pantai pesisir selatan Jawa terjadi gempa dan kabarnya lebih dari 7 skala Richter. Bukannya itu dekat rumah kamu?
1: Innalillahi. Ibu, Mama. Coba aku hubungi mereka.
0: Tenang, tenang, tenang Surya, tenang.
1: Fatma susah dihubungi lagi. Gimana ini, Cok?
0: Tenang dulu, Surya. Tenang, tenang. Tenang. Sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan ibu kamu. Jadi kamu tenang dulu.
1: Iya, iya. Tapi bagaimana aku bisa tenang, Cok? Dua orang yang paling berharga di hidup ini belum bisa dihubungi. Dan belum diketahui kabarnya. Duh. Bagaimana ini, Cok?
0: Sabar, Surya. Sabar. Sebaiknya kita tunggu update beritanya dari kedutaan. Siapa tahu nanti ada informasi penting terkait gempa tersebut. Jadi kamu tenang dulu, Surya.
1: Pokoknya, Jok, malam ini juga aku akan pulang terbang ke Indonesia, Jok. Perasaanku gak enak banget, Jok. Pokoknya aku harus tahu keberadaan ibu dan Fatma, Jok.
0: Sabar dulu, Surya, sabar.
1: Ya Allah, lindungilah mereka, ya Allah.

0: ini tempat pengungsian itu. Di mana ibu ya? Di mana Fatma? Oh, itu seperti ibu. Bu, ibu, ini Surya, Bu.
1: Maaf, Nak. Aku bukan ibumu. Kamu cari siapa, Nak?
0: Oh, maaf, Bu. Ya Allah. Semoga ibu dan Fatma masih hidup, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah.
2: Anak-anak, kita sekarang menyanyi lagu Jika Ada Gempa ya. Meski gempa telah terjadi di daerah kita, ini sebagai pengingat agar kita selalu waspada dimanapun kita berada. Siap anak-anak?
3: Siap.
2: Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3.

0: seperti suara anak-anak SD. Coba kulihat. Siapa tahu ada Fatma di sana.
1: Dari itu dia semuanya ya. Ulangi lagi anak-anak, sekarang dengan gerakan ya. Siap semuanya?
2: Siap, guru.
0: Itu seperti Fatma.
1: Oke, kita lanjut lagi.
0: Fatma? Fatma?
3: Mas Surya? Mas Surya?
0: Fatma?
3: Mas Surya?
0: Alhamdulillah, ya Allah, kamu selamat.
3: Maafkan aku ya Mas ya. Aku gak kasih kabar ke kamu. Pasti Mas sangat khawatir sekali. Aku minta maaf Mas. Handphoneku terjatuh saat aku membantu evakuasi anak-anak ini. Untunglah, alhamdulillah, kami di sini selamat Mas. Tapi rumah kita.
0: Kenapa? Dan ibu?
3: Ini ibu Surya. Ibumu ini nak.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, kau telah selamatkan orang-orang tersayangku ya Allah.
3: Ini berkat Fatma nak. Kalau saja ibu orang maca buku adinya tentang bagaimana cara yang dilakukan jika ada gempa, mungkin ibu tidak selamat nak, seperti tetangga-tetangga kita yang lain itu. Meskipun kondisi rumah kita hancur nak.
0: Iya ya Bu, yang penting keberadaan ibu dan Fatma. Pokoknya Surya janji, Surya akan tetap di sini menjaga ibu dan Fatma. Biar nanti Surya buka usaha di sini Bu.
3: Syukurlah Surya, alhamdulillah.
1: Oh iya, anak-anak semuanya, kenalkan ya. Ini kakak ibu guru, namanya Kak Surya. Ayo beri salam semua.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Lindu di Tengah Rindu. Produksi Radio Republik Indonesia Purwokerto. Naskah karya Teguh Priyono dengan para pemain Arya Setia sebagai Surya, Siska Kurnia sebagai Fatma, Rakis Emilia memerankan Ibu, Surya Kecil diperankan oleh Labib, Joko diperankan oleh Dosan Pradana, pemeran pendukung Priyo sebagai kepala sekolah, Rahayu Setiorini sebagai pengungsi, dan pemain cilik Naura, Nena, dan Diana. Teknik dan montase Arya Galaktika, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swibo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swibo resmi menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swibo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 3

Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marice Suebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Masih di kita Rovensi Kelopiri Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.
2: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
3: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Masih di Kitorompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace KKD dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah Ya, nah ini biasanya ada dua variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff. Ya, nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan dua kali sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya, kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff stensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar sontung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada satu gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, pacem-pacem kakek ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya. Karena memang seni itu terus berubah ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah di bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

0: keempat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Nah, masih di Ketarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacek-macek kakak-kakak dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak-adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini

dengan latarnya yakni jembatan Yotefa. Ya, jadi Mbak Ceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja Pacem Aceh, kakaknya dorong semua akan melewati jembatan merah atau jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pacem-pacem kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Ceta sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya, The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya dan tentu saja. Selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pacem-pacem dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya, mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur restoran kafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal pilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak,
2: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi,
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk,

0: aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Citra Pus Suara Budaya Papua, program Batra dari Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemaci, KKD Dorong Semua. Kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemaci, KKD Dorong Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemaci, KKD Dorong Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemaci, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pama Gersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengklong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengklong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang banyak orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending. Ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya satu gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jemblong itu digunakan untuk balunganim gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganim gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jenglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes pada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng, lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Memang capek kali lah ngomong sama kau nih, nggak pernah mau nyambung.
2: Suara apa tuh?
1: Itu bukan suara rusa geng, itu burung rangkong. Kalau di Gayo nih, Reje Bujang namanya.
2: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
2: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan Jess, ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
2: Eleh, lemah kali kok mulu jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess!
3: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Nusantara.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali. Terimalah salam nasional, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia Program 4 Jayapura. Saudara-saudariku pendengar, sahabat budaya di mana saja berada yang Tuhan kasihi, marilah kita awali segala aktivitas hidup kita hari ini dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2026 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dalam kalender tahun liturgi Gereja Katolik. Hari ini kita rayakan Pesta Tritunggal Maha Kudus. Allah boleh kita sapa sebagai Bapa yang dalam diri Allah Putra menjadi Immanuel, berarti Allah beserta kita. Allah bagi kita juga menjadi Roh Kudus, Roh yang mendiami dan tinggal di dalam hati kita. Demikianlah yang hendak disampaikan dan dinyatakan kepada kita melalui teks Injil hari ini yang kita baca dan renungkan, yakni dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16-18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita dengan berdoa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau berkenan mewahyukan diri dengan menjelma dan tinggal di tengah kami dalam diri Allah Putra. Engkau pun berkenan menghimpun kami dalam persekutuan kasih berkat Roh Kudus. Tanamkanlah sabdamu ke dalam hati kami, agar oleh karenanya karya-karya Tritunggalmu itu selalu kami hayati dan kami jadikan sumber kekuatan untuk membangun persekutuan kami sebagai umatmu yang selalu menyatakan kasihmu yang besar dan tak terbatas itu bagi semua orang. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar, sahabat budaya yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan pagi ini. Injil Yohanes bab 3 ayat 16-18. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan minggu pagi ini adalah menjadi tanda kasih Allah Tritunggal. Saudara-saudariku pendengar, sahabat budaya yang Kristus kasihi, bacaan Injil hari ini mau menegaskan satu hal pokok saja, yakni kesatuan Yesus sebagai Sang Putra Allah dengan Allah sebagai Sang Bapa dan Roh Kudus sebagai Sang Penolong atau Penghibur, yang merupakan pribadi ketiga dari Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi Allah yang Esa, satu Allah, tiga diri, atau yang kita sebut Tritunggal Maha Kudus, yang kita rayakan pada hari Minggu ini. Ini adalah misteri iman yang tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh orang Kristiani sekalipun.
Bahkan ada orang yang bukan Kristiani menolak dan menyangkal hakikat dari Tritunggal Maha Kudus sebagaimana yang diimani oleh setiap orang Kristiani. Namun gereja secara tegas menyatakan bahwa keberadaan Tritunggal Maha Kudus adalah pokok utama dari dogma tentang Allah dalam iman Kristiani. Saudara-saudariku pendengar, sahabat Buddha yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus menunjukkan dan sekaligus menjelaskan hubungan atau relasi dalam pribadi Allah, yakni relasi dalam persekutuan kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian sabda Yesus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat 16. Sabda ini membawa seluruh dunia, setiap orang beriman, dan secara khusus umat Kristiani untuk masuk dalam misteri terdalam akan iman kepada Allah. Maka sebagai orang Kristiani yang beriman kepada Allah Tritunggal, percaya bahwa Allah bukan sebagai pribadi yang ada sendirian, tetapi ada dalam persekutuan kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena kasih Allah yang begitu besar, tak terbatas dan melimpah itu, sehingga tercurah dan mengalir ke dalam dunia. Aliran kasih itu hadir dalam diri Yesus sebagai Sang Putra dan diutus untuk menebus dan menyelamatkan manusia, serta hadir dalam Roh Kudus yang dicurahkan untuk tinggal dan berdiam di dalam hati manusia. Maka kita diajarkan untuk memahami misteri Tritunggal Maha Kudus bukan sebagai suatu ajaran yang sulit dipahami, melainkan sebagai pengungkapan misteri relasi kasih dalam diri Allah dan dalam relasi kasih Allah dengan manusia, yang mana di dalamnya relasi itu Allah senantiasa mengasihi manusia. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, melalui Yesus sebagai Sang Putra, kasih Allah Tritunggal menjadi nyata dalam hidup manusia. Sebab Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Yesus menyatakan diri Allah Bapa yang penuh cinta dan belas kasihan. Dan melalui Roh Kudus yang adalah Roh Allah dan Roh Yesus sendiri, akan berperan sebagai penghibur dan penolong yang setia menyertai, menolong, dan menguatkan setiap orang Kristiani. Sebagai orang yang percaya dan masuk dalam persekutuan kasih ini, maka konsekuensinya adalah kita tidak hanya menerima ajaran ini begitu saja, tetapi kita juga harus menyerahkan diri untuk dipimpin oleh kasih Bapa, meneladani hidup Sang Putra, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Melalui pesan sabda Tuhan hari ini, kita semua dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah Tritunggal yang begitu besar dan tak terbatas itu kepada sesama dengan cara, pertama, menjadi pribadi yang menghadirkan keselamatan bagi semua orang. Pribadi yang lebih sabar dan setia dalam tugas, menjadi pribadi yang rendah hati, penuh damai dengan semua orang, serta pribadi yang menjaga hidup sendiri dan juga menjaga hidup orang lain. Kedua, menjadi pribadi yang meninggalkan segala kebiasaan jahat dan perbuatan dosa. Jangan terbuai dan terlena dengan berbagai praktik hidup yang nyaman, tetapi tidak jujur dan tidak adil. Allah menghendaki agar kita semua untuk selamat, bukan untuk binasa. Maka tinggalkanlah dan tanggalkanlah perbuatan jahat dan penuh dosa,
sebab kasih Allah lebih besar dari kelemahan, dosa dan kejahatan manusia. Maka bertobatlah. Dan yang ketiga, pribadi yang selalu membaharui hidup untuk disembuhkan dan dipulihkan ketika kita tersakiti dan terluka fisik dan batin karena berbagai hal. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada hidup yang terlalu jauh untuk dipulihkan. Maka marilah kita hidup dalam kasih Allah dengan saling mengampuni dan memaafkan. Sebab kita ada dan hidup bersama hanya karena ada kasih yang mengalir dari kemurahan hati Allah yang Maha Rahim. Maka maafkanlah. Dan yang paling terakhir, yang keempat, adalah menjadi pribadi yang berpengharapan teguh bahwa dalam seluruh perjalanan hidup ini yang penuh dengan tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan dan kesakitan, yang pasti adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan senantiasa beserta kita dan akan menyelamatkan kita saat ini dan saat nanti. Maka percayalah. Semoga demikian. Saudara-saudari pendengar yang Tuhan kasihi, menutup permenungan pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang kami baca dan renungkan hari ini. Maka teguhkanlah kami dalam iman akan misteri Tritunggalmu dan dalam penghayatan kerukunan kami sebagai umat beriman yang menjadi tanda kasih nyata dalam dunia saat ini. Sehingga kelak Engkau perkenankan kami sehati dan sesuara dengan tak henti-hentinya memaklumkan keagunganmu dalam persekutuan seluruh himpunan para kudusmu sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar, di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kasih, yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, dengan membawa tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Salam damai Kristus, salam sehat selalu, dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi.

Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ciri utama pengikut Kristus adalah mengasihi. Tuhan berfirman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi bagaimanakah cara kita mengasihi sesama? Firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hal ini berarti kita harus mengasihi sesama dalam perbuatan dan tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih itu harus dilakukan di dalam kebenaran, sehingga membawa orang yang kita kasihi kepada kebenaran itu. Marilah mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena waktu terus berjalan dan waktu tidak mungkin dapat diulang. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita memandang waktu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan.

untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.

0: berandai-andai.
1: Seandainya mama dan papa saya gak bercerai, mungkin hidup saya lebih bahagia, pendeta. Seandainya saya punya suami yang baik gitu, yang ngerti, yang sabar, mungkin saya wanita yang berbahagia dalam hidup ini, pendeta.
0: Hidup Kristen bukan seandainya, hidup Kristen adalah sekalipun. Sekalipun suami saya keras, tangan Tuhan mampu mengubahnya dan rumah tangga saya akan jadi bahagia. Sekalipun mama dan papa saya bercerai, tapi Tuhan adalah Allah yang dahsyat, yang mampu lakukan hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun. Sekalipun saya pernah gagal, tapi hari depan saya secerah janji-janji Allah. Sekalipun saya pernah jatuh, saya akan bangkit lagi, dan saya tahu tangan Tuhan menopang saya. Saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin.
2: Hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Mak?

Fatima Cekak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura. Putih di dada kita.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu kemudian pertanyaannya, jalan apa yang dia buka buat kita? Maka jalan keselamatan, jalan ke surga. Kenapa? Karena kita berkata semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga ketika manusia ingin berbuat yang baik, yang jahat yang diperbuat, Yesus jelas berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yesus bukan hukum mereka yang berdosa, Yesus bukan hancurkan mereka yang hidup di dalam kesesatan, tetapi Yesus panggil, barang siapa yang menerimanya, diberinya anugerah, diberikan keselamatan. Banyak orang cuma sibuk, oh ini agama saya, kalau agama saya ini agama kamu, itu berarti kita berbeda. Tidak sedikit orang yang akhirnya bermusuhan karena agama. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, Tuhan tidak menciptakan agama, Tuhan menciptakan keselamatan, Tuhan menciptakan ketentraman. Berarti barang siapa yang menerima jalan dari Tuhan, dia menjadi anak Allah, dia hidup dalam kepastian dan melangkah dalam kemuliaan.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Judul renungan pada saat ini adalah Saya Pasti Bisa. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata tentang kuasa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang percaya yang memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Ayat ini dimulai dengan kata segala perkara, bukan beberapa perkara atau sebagian perkara, tapi segala perkara. Siapa yang tidak punya perkara dalam hidup ini? Semua orang punya perkara, dan bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak sekali perkara. Perkara anak mau sekolah, perkara mau ujian, perkara pekerjaan, perkara dalam rumah tangga, perkara bahan makanan, perkara kesehatan dan sakit penyakit, dan lain sebagainya. Setiap orang pada intinya punya perkara mereka masing-masing, baik perkara yang mudah maupun yang sulit, perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Dan ayat ini berkata bahwa segala perkara itu kita dapat tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita sadari, saudara, bahwa segala perkara dalam hidup ini hanya dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu. Kita akan mengalami keputusasaan, kehilangan semangat dan harapan. Hanya di dalam Dia, yakni di dalam Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk menghadapi dan mengatasi semua perkara kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mampu menang mengatasi Goliat karena ia menanggung perkara itu di dalam Tuhan. Ayub, ia mampu menanggung penderitaan karena ia menanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Mungkin ada saudara yang bertanya, Tuhan yang mana dulu? Apakah Daud menanggung itu di dalam Tuhan Yesus? Dan apakah Ayub menanggung semua penderitaan itu di dalam Tuhan Yesus? Saya katakan sesuai firman Tuhan bahwa ya, mereka menanggungnya di dalam Tuhan Yesus. Mengapa, saudara? Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 tertulis bahwa sang firman itu, Yesus Kristus, adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Dia adalah Allah dari kekal sampai kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak salah mengatakan bahwa Daud menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus. Begitu juga Ayub menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus. Meskipun saat itu Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya, tetapi mereka menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat. Kembali kepada pokok ayat ini, saudara. Kepada kita semua ayat ini berbicara bahwa kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Katakanlah pada diri saudara dengan penuh iman, saya pasti bisa menanggung semua perkaraku karena ada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada aku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara bisa menghadapi, menanggung, dan mengatasi semua perkara hidup saudara. Bukan karena kekuatanmu sendiri, melainkan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa, saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dimampukan untuk menghadapi setiap pencobaan dengan kekuatan, kuasa dan kasih karunia-Nya. Ia menyediakan jalan keluar bagi kita. Ia menyediakan pertolongan yang ajaib kepada kita sehingga kita mampu menanggung segala perkara dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan atau tantangan yang saudara hadapi saat ini? Berdoalah dan andalkanlah Tuhan Yesus. Bersandarlah kepada-Nya yang akan memampukan saudara untuk mengatasi dan melewati semua dengan penuh kemenangan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Iya, baik Pacemaca Kakadeng Dorang, masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura 89,3 MHz, dan Pacemaca juga bisa langsung download melalui App Store atau Play Store di langsung di Ketong Punya aplikasi rri.co.id. Baik, baca-baca kakak dan orang di pagi hari ini ya, bersama saya Maca Cheryl di edisi Sunday ya, atau Minggu 31 Mei 2026 ya. Di penghujung akhir bulan Mei, tidak terasa Pacemaca Dorang kita sudah sampai di penghujung akhir bulan Mei, dan besok ya kita melangkah lagi ke bulan baru, yaitu di bulan Juni 2026. Masih dengan Maca Cheryl di sini menemani kita semua di kita punya Suara Budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia, dan dari pukul 5 hingga di pukul 6 Maca Cheryl sudah hadirkan kita punya Mutiara Pagi, Renungan Katolik, Renungan Agama Katolik, dan tentunya lagu-lagu religi Katolik di pukul 5 hingga di pukul 6. Iya, Pacemaca, sudah pukul 6 lewat 37 menit, kita masih di kita punya Jelajah Jayapura 1. Maca Cheryl masih hadirkan juga kita punya lagu-lagu daerah Papua, lagu-lagu religi daerah Papua ya di pagi hari ini hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan Pacemaca buat kakak adik dorang semua, terlebih khusus buat kita punya adik-adik sekolah minggu, jangan lupa juga di pukul 8 hingga di pukul 9 kita ada siaran sekolah minggu dari Jemaat GKI Sulafideta Sangkapura di pukul 8 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik, Maca Cheryl mau menyapa dulu buat kita semua, kakak adik dorang, Pacemaca dorang, selamat pagi semua ya. Selamat beribadah di hari Minggu pagi. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita orang semua. Selamat beraktivitas ya di sepanjang hari ini. Sukses selalu buat kita semua ya, dan jangan lupa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sampai semuanya lancar di sepanjang hari ini. Baik, masih dengan kita lagu-lagu religi Kristiani di pagi hari ini ya, sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur di Jelajah Jayapura 1, dan masih ada juga beberapa kita punya informasi dari kita punya portal rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Maca Cheryl masih menemani kita semua hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, hanya di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
2: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
3: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
2: Terus, aku harus gimana dong?
3: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
2: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
3: Sip.
4: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lain. Sebab sabar adalah bentuk kasih yang menjadi ciri setiap orang Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar adalah sikap penahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang mencerminkan kedewasaan jiwa orang yang memilikinya. Jadikan sabar sebagai pilihan dalam menghadapi setiap permasalahan Anda. Tuhan Yesus memberkati.
5: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Judul renungan pada saat ini adalah Saya Pasti Bisa. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata tentang kuasa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang percaya yang memampukan kita untuk menghadapi segala perkara.

sakit penyakit, dan lain sebagainya. Setiap orang pada intinya punya perkara mereka masing-masing, baik perkara yang mudah maupun yang sulit, perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Dan ayat ini berkata bahwa segala perkara itu kita dapat tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita sadari, saudara, bahwa segala perkara dalam hidup ini hanya dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu. Kita akan mengalami keputusasaan, kehilangan semangat dan harapan. Hanya di dalam Dia, yakni di dalam Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk menghadapi dan mengatasi semua perkara kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mampu menang mengatasi Goliat karena ia menanggung perkara itu di dalam Tuhan. Ayub, ia mampu menanggung penderitaan karena ia menanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Mungkin ada saudara yang bertanya, Tuhan yang mana dulu? Apakah Daud menanggung itu di dalam Tuhan Yesus? Dan apakah Ayub menanggung semua penderitaan itu di dalam Tuhan Yesus? Saya katakan sesuai firman Tuhan bahwa ya, mereka menanggungnya di dalam Tuhan Yesus. Mengapa, saudara? Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-4 tertulis bahwa sang firman itu, Yesus Kristus, adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Dia adalah Allah dari kekal sampai kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah mengatakan bahwa Daud menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus. Begitu juga Ayub menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus. Meskipun saat itu Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya, tetapi mereka menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat. Kembali kepada pokok ayat ini, saudara. Kepada kita semua ayat ini berbicara bahwa kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Katakanlah pada diri saudara dengan penuh iman, saya pasti bisa menanggung semua perkaraku karena ada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara bisa menghadapi, menanggung, dan mengatasi semua perkara hidup saudara, bukan karena kekuatanmu sendiri, melainkan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa, saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dimampukan untuk menghadapi setiap pencobaan dengan kekuatan, kuasa dan kasih karunia-Nya. Ia menyediakan jalan keluar bagi kita. Ia menyediakan pertolongan yang ajaib kepada kita sehingga kita mampu menanggung segala perkara dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan atau tantangan yang saudara hadapi saat ini? Berdoalah dan andalkanlah Tuhan Yesus. Bersandarlah kepada-Nya yang akan memampukan saudara untuk mengatasi dan melewati semua dengan penuh kemenangan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Entum fotom, nemdir fotam.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Pacemaceu KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Iya, baik Mace Mace, Kakak Dedorang. Sudah pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih hadirkan kita punya Jelajah Jayapura 2. Dan kembali lagi di kita punya lagu-lagu daerah Papua menemani suasana Minggu pagi di pagi hari ini. Apa kabar buat yang baru bergabung? Mace Mace, Kakak Dedorang semua, selamat pagi saja. Selamat menikmati suasana libur bersama keluarga tercinta. Dan tentunya selamat beribadah buat Mace Mace Dorang, Kakak Dedorang yang tengah beribadah di pagi hari ini. Mace Cheryl masih hadirkan kita punya lagu-lagu daerah Papua. Dan jangan lupa buat kita punya adik-adik sekolah minggu di pukul 8 hingga di pukul 9 kita ada siaran sekolah minggu dari Jemaat GKI Solafide Tasangkapura.

0: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radab atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Mohon ampun apa segala terhadap mereka, supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai dengan kita.

Jadi wabah penyakit yang terjadi seperti di zaman sekarang ini sebenarnya dulu sudah terjadi, seperti kolera, lalu penyakit yang antraks sapi punya itu sudah ada sejak dulu. Tetapi waktu wabah seperti ini terjadi, mereka tidak tahu. Mereka hadapi itu hanya dengan menggunakan pengobatan tradisional atau yang biasa mereka sebut Aitan Timur. Itu dengan ritual rentetan itu hari itu, artinya membentengi satu wilayah itu dengan Aitan Timur, khususnya Aika Kaluk. Kemudian ada yang namanya Hakledik. Hakledik ini dipasang di setiap sudut pada empat mata penjuru angin, utara, timur, selatan, barat. Dan ketika pasang itu, mereka laksanakan dengan doa adat atau yang disebut mantra. Mantra itu mereka selalu sebutkan. Ketika terjadi penyakit yang mewabah, terjadi di satu wilayah yang begitu lama terjadi wabah itu, mereka akan melaksanakan ritual lelet. Dan ritual ini setelah dilaksanakan 1-2 hari kemudian, setelah itu pasti akan berlalu penyakit atau apa yang terjadi itu.

perasaan yang membuat masyarakat barat itu tidak takut terhadap virus apapun, bencana dan lain sebagainya, itu karena mereka yakin benar bahwa lewat leluhur mereka sudah menitipkan segala sesuatu untuk membentengi diri mereka, wilayah mereka. Jadi mereka yakin benar bahwa pada saat terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, mereka senantiasa dilindungi oleh leluhur alam dan Tuhan sendiri yang ada di dalam wilayah mereka. Kalau dari sisi pengobatan tradisionalnya, mereka yakin benar bahwa apa yang disiapkan oleh leluhur mereka itu mampu untuk mengatasi hal-hal ini. Semuanya kembali kepada keyakinan atas obat yang ada. Mereka memilih untuk berdamai dengan wabah penyakit atau hama, karena pertama mereka menganggap wabah penyakit atau hama ini sesuatu hal kejadian yang akan membahayakan manusia. Ketika hal-hal yang membahayakan manusia itu kalau kita tidak berdamai dengan mereka, malah kita melawan mereka dengan berbagai kekerasan, maka dia akan tambah ganas. Oleh karena itu mereka dan lebih memilih, baiklah biar dia ganas terhadap kita, lebih kita memilih berdamai, kita mohon ampun apa segala terhadap mereka, supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai dengan wabah penyakit dan lain sebagainya.

corona ini katanya nafas sesak, panas yang berlebihan, batuk. Kalau batuk, nafas sesak, panas. Panas ini kita di sini ada satu kayu di hutan yang orang bilang kayu ular. Tapi kalau orang itu bilang bakamoruk. Bakamoruk itu sangat pahit. Lalu roti meta. Ini untuk mengatasi yang panas-panas sampai malaria saja lari. Dan ini saya yakin para ahli mereka ambil tumbuhan-tumbuhan ini yang untuk membuat kina dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berdasarkan yang saya ikuti, saya sedikit tahu tentang itu karena saya dulu hidup di kampung dan saya sering ikut ritual-ritual seperti ini. Memang sebagai umat beriman juga kita tidak terlepas daripada memohon kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya menurut masyarakat adat itu Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita. Dan mereka mengatakan ketika mereka membuat ritual kooperatif, mereka tidak tahu Tuhan. Mereka tahu, justru mereka menganggap batu ini ciptaan Tuhan. Batu dan air ini yang menjadi perantara untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan.

0: keempat, Suara Budaya Nusantara.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.
2: Tidak apa-apa, nak.
3: Mawar. Sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil Papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
4: Siang, Bang.
5: Siang. Bagaimana?
4: Mau ketemu Bibi Rahel, Bang.
5: Oh, dia ada di ruangan. Kau tahu dia di ruangan di belakang, tuh?
4: Iya.
5: Oh, iya sudah. Silakan.
6: Masuk.
4: Pagi, Bu.
6: Kakak, mari silakan masuk.
3: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar, tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
7: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah Dikes Uang menjanjikan sesuatu atau tidak? Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal setelah ditahan 20 hari di sel. Pasti ada rasa penyesalan, kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu.

0: Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
1: Prima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus, itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya, oleh baik oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak, sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu, sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
2: Pasien selanjutnya.
0: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
3: Yang pasti kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri, tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak. Dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada. Apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham. Dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia. Dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik, itu yang selalu diposisikan Pendeta Romanus selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah. Butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu. Menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban, kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya, yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus

bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak, kan itu justru akan membuat dia semakin semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan, ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Nah, kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk psikolog, untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

Baik, baca-baca kakak dari orang dimanapun kita berada, sudah pukul 7:49 waktu Indonesia Timur. Saatnya Maca Cheryl hadirkan kita punya lagu-lagu sekolah minggu sambil kita orang menantikan atau menunggu pelayanan dari anak-anak sekolah minggu Jemaat GKI Sulafide Tasangkapura di pukul 8 hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik, kakak Cheryl hadirkan kita punya lagu-lagu sekolah minggu untuk kita adik-adik sekolah minggu dimanapun kita berada ya di pagi hari ini.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mentaati pemimpin seperti firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Tunduk adalah sikap hati kita untuk menerima dan menghormati pemimpin, dan taat adalah melakukan perintah pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin sebagai otoritas haruslah dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan tulus hati, baik diawasi maupun tidak. Karena tunduk dan taat kepada pemimpin adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Mari tunduk dan taat pada pemimpin kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
3: Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Saking telatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmatan.
6: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
7: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Aceh KKD, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Iya, baik, selamat pagi Pak Cemace, Kakak Ade Dorang, dimanapun kita berada di pagi hari ini. Kita orang punya siaran sekolah minggu dari Jemaat GKI Solafide Tasangkapura. Langsung saja kita akan dilayani oleh adik-adik dari Jemaat GKI Solafide Tasangkapura.

0: Yang baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, semua juga harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh kakak pengasuh, kakak Lina.
1: Ya, shalom adik-adik.
2: Shalom.
1: Yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan, semuanya siapkan Alkitab. Kita buka bersama-sama dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3, kita membaca ayatnya yang ke-8 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 3, kita baca ayatnya yang ke-8 sampai 10. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa, adik-adik boleh mengikuti doa yang kakak ucapkan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus,
3: Tuhan Yesus,
1: terima kasih,
3: terima kasih,
1: karena kami
3: sudah boleh
1: memuji,
3: memuji
1: dan
3: memuliakan
1: nama Tuhan Yesus.
3: Nama Tuhan Yesus.
1: Saat ini kami,
3: kami
1: rindu,
3: rindu
1: mendengarkan,
3: mendengarkan
1: cerita,
3: cerita
1: firman Tuhan,
3: firman Tuhan.
1: Tuhan Yesus,
3: Tuhan Yesus,
1: berkatilah,
3: berkatilah
1: kami semua,
3: kami semua.
1: Haleluya,
3: haleluya.
1: Amin,
3: amin.
1: Adik-adik yang ada di studio maupun adik-adik yang ada di rumah, kakak akan membacanya dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 3, ayatnya yang ke-8 sampai 10, dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayatnya yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya adik-adik, kalau dalam minggu-minggu yang lalu kita mendengarkan cerita bagaimana itu Roh Kudus tuh turun. Roh Kudus turun waktu itu terjadi bagaikan tiupan tiupan angin. Ketika murid-murid ada di dalam suatu ruangan, ada tiupan angin dan nampak di atas kepala mereka ada lidah, lidah api. Lalu di situ Petrus bisa bersaksi tentang Tuhan, Tuhan Yesus. Petrus bersaksi bagaimana Tuhan Yesus yang menderita, yang dipukul, disalib, tetapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Lalu 40 hari lamanya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid. Tuhan Yesus menampakkan diri, memberikan mereka kekuatan, pengharapan. Tetapi Tuhan Yesus bilang mereka tidak boleh pergi dari Yerusalem. Mereka harus tetap berada di Yerusalem. Dalam masa menunggu mereka setelah 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tuh turun. Di situ mereka melakukan, bisa berkhotbah dan juga melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat. Pada waktu itu adalah jemaat yang pertama, jemaat yang pertama ada di saat Roh Kudus tuh turun, di mana mereka saling mengasihi, mereka saling berbagi, mereka sehati untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini, di sini berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kira-kira orang lumpuh ini orang yang tidak bisa apa ya?
4: Tidak bisa
1: berjalan. Pada suatu hari Petrus dengan di situ murid Yesus ada dua orang yang pergi. Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ini mereka mau pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Mereka datang ke Bait Allah itu di pukul 3 petang. Ketika Petrus dan Yohanes mereka datang ke Bait Allah, bukan hanya mereka, tetapi ada beberapa orang-orang juga di situ untuk datang berdoa kepada Allah. Ketika mereka datang ke Bait Allah, di situ selalu ada seorang yang sudah tidak bisa berjalan sejak dialah lahir. Ternyata dia sudah lumpuh sejak dia lahir. Ketika dia tidak bisa berjalan, maka dia harus dibantu oleh dia punya teman-teman, oleh dia punya keluarga untuk datang di depan Bait Allah itu. Di depan gerbang Bait Allah, atau mereka mengenalnya dengan gerbang indah, di depan pintu itu. Orang lumpuh itu selalu dibawa, diusung untuk duduk di situ. Karena tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bekerja, jadi dia hanya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang datang mau berdoa kepada Allah. Dia mengharapkan mereka memberikan sesuatu. Dia mengharapkan mereka berikan dia uang kah, supaya dia bisa beli makan, supaya dia bisa bertahan hidup. Dia hanya mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang mau datang beribadah kepada Allah. Ketika orang lumpuh itu dia lihat begini, dari sana akan datang Petrus dan Yohanes. Dia berharap juga Petrus dan Yohanes akan memberikan dia sesuatu. Ketika Petrus dan Yohanes berjalan mendekati orang lumpuh itu, ketika sudah berjalan dekat, pengemis itu dengan harapan menatap Petrus dan Yohanes. Tetapi ketika dekat, Petrus dan Yohanes bilang kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada pada kami." Orang lumpuh itu akhirnya, dia mengharapkan sesuatu tetapi tidak. Petrus bilang duluan, "Emas dan perak tidak ada pada kami." Pasti orang lumpuh itu sudah kecewa, tidak ada ini, saya tidak bisa mendapatkan apa-apa dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus suruh orang lumpuh itu lihat kepada dia. Sesuatu yang akan dia berikan ini lebih besar daripada emas dan perak. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang yang lumpuh itu. Semua punya tangan kanan yang mana? Coba lihat dulu. Oh, ada. Petrus memegang tangan kanan orang itu. Lalu Petrus berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah." Nah, seketika itu juga orang lumpuh itu dia punya kaki menjadi kuat. Akhirnya dia bisa berdiri. Dia bisa, dia lagi Yesus bisa berjalan. Kesana, kemari. Dia juga bisa melompat. Lalu dengan sukacita orang lumpuh itu memuji Tuhan. Dia senang sekali. Dia sudah tidak butuh lagi uang. Tetapi dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Sudah sejak lahir. Ketika dari lahir dia tidak pernah bisa merasakan itu bagaimana melompat. Bagaimana itu berjalan. Tetapi ketika bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dia mendapatkan sebuah yang tidak pernah dia pikirkan. Dari pelajaran yang boleh kita pelajari tentang mujizat ini Petrus dan Yohanes, ini semua Petrus dan Yohanes melakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti nama Tuhan Yesus berkuasa kan tidak? Berkuasa. Nama Tuhan Yesus sangat hebat, sangat berkuasa. Maka itu kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena nama Tuhan Yesus sangat berkuasa, sangat kudus. Kita menyebutkan nama Tuhan ketika kita berdoa. Ketika kita mau meminta sesuatu, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan memberikan. Ketika adik-adik nanti hari Selasa akan mengerjakan soal-soal ulangan untuk kenaikan kelas, sebelum kita kerjakan soal ulangan, kita berdoa di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik. Dan Tuhan Yesus akan menolong kita supaya kita mendapatkan nilai yang baik, yang bagus. Nah, yang kita mau pelajari juga ini, ketika Petrus dan Yohanes tidak bisa memberikan emas dan perak, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tidak bisa memberikan, membantu teman kita mungkin, kita bisa membantu dengan berdoa. Kalau teman kita sakit, tidak perlu kita bawa uang satu karung ini untuk beli obat. Tidak perlu, tetapi kita bisa berdoa. Kita bisa menolong teman kita dengan mendoakan. Maka itu adalah sesuatu yang lebih berharga. Doa itu lebih berharga daripada kita punya uang. Kalau kita mau datang jenguk teman kita. Yang kita mau pelajari juga yang terakhir adalah, jangan lupa mengucap syukur seperti orang lumpuh yang tadi. Ketika dia mendapatkan mujizat, ketika dia memperoleh kesembuhan, dia mengucap syukur. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, tidak terasa kita sudah melewati 5 bulan di tahun 2026. Hari ini kita sudah berada di tanggal 31 Mei. Kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita masih sehat atau tidak? Masih, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan kemampuan, maka kita jangan lupa terus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, demikian cerita kita di hari ini. Roh Kudus akan menolong kita supaya kita mau terus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya boleh tutup mata, lipat tangan, ikuti doa lagi yang kakak ucapkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
3: terima kasih.
1: Pagi ini kami sudah belajar tentang
3: Petrus
1: menyembuhkan
3: orang lumpuh
1: dengan
3: nama
1: Tuhan Yesus. Tolonglah kami
3: dengan kuasa
1: Roh Kudus
3: supaya
1: kami
3: dapat mengerti
1: firman Tuhan
3: dan menjadi
1: saksi
3: bagi
1: kemuliaan
3: nama
1: Tuhan Yesus.
3: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Haleluya.
3: Amin.
0: Ya, adik-adik, terima kasih untuk kakak yang sudah membawakan firman Tuhan di pagi hari. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Tuhan Yesus.

0: dengan
1: ya anak-anak sekolah minggu yang ada di studio, bahkan pendengar yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Ya. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami naikkan segala ungkapan puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada-Mu, Allah yang menjadi Raja di atas segala Raja. Karena begitu besar kasih dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami telah diberikan kuat dan sehat ada di dalam persekutuan sekolah minggu untuk melayani Tuhan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu biarlah menjadi persembahan yang hidup kepada-Mu. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pengasuh di pagi hari, kami sudah mendengarnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi benih yang senantiasa bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Baik yang hadir di pagi hari ini, bahkan pendengar yang ada di rumah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kami, merubah seluruh kehidupan karakter kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Pimpin setiap kehidupan anak-anak ini dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Berikanlah roh ketaatan, roh kedengar-dengaran bagi mereka, baik yang hadir bahkan yang mendengar di rumah. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak yang tidak sempat hadir, bahkan pendengar yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Tapi jika ada yang masih malas-malas, yang acuh tak acuh, hamba berdoa biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati anak-anak untuk senantiasa ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi kakak pengasuh yang melayani Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab setiap keluarga dan rumah tangga untuk menjadi kakak pengasuh yang menjadi berkat bagi anak-anak, bagi banyak orang Tuhan. Hamba berdoa bagi semua pegawai RRI yang melayani Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kuat dan sehat, hikmat dan kemampuan untuk senantiasa lewat pelayanan siaran-siaran yang mereka siarkan Tuhan, semua pendengar yang ada di rumah dapat diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang yang kami naikkan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Amin.
2: Amin. Ya, baik anak-anak, kita akan pamit dari hadapan teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Kiranya ibadah kita di pagi hari ini, siaran kami di pagi hari ini, boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Ya baik. Adik-adik yang ada di studio, mari kita semua berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu penutup. Lagu Anak Negeri Papua.

0: Minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 9.

Wajib Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.